0: spa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
0: Sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
0: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Tadi kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
0: Yang varicella nih, varicella secar itu sekarang kasusnya tidak terlalu terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut.

0: Hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
1: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
1: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
1: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena laporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
9: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
10: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
9: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
8: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
11: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
12: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
11: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
8: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aksi kekerasan antar pelajar yang terekam dalam video dan viral di media sosial akhirnya berujung pada penangkapan. Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur mengamankan 3 pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tersebut pada Jumat 4 September 2026. Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial MA, ADB, dan PFR. Ketiganya masih berstatus anak dan diamankan polisi bersama satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang diduga digunakan saat kejadian. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jalan Angkasa Raya, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Saat itu korban berinisial TF diduga dikejar oleh 3 pelajar yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna hitam. Pengejaran kemudian berubah menjadi aksi kekerasan ketika berhasil mendekati korban. Salah seorang terduga pelaku diduga mengayunkan senjata tajam jenis celurit sebanyak 3 kali ke arah tubuh korban. Akibat kejadian tersebut, pakaian korban langsung sobek ya, dan korban juga mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan medis hingga menjalani 2 jahitan. Aksi tersebut kemudian terekam kamera dan videonya beredar luas di media sosial Instagram melalui akun @archive.baskot. Video ini pun viral dan menarik perhatian masyarakat. Berbekal rekaman video tersebut, unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur langsung bergerak melakukan penyelidikan. Panit Satu Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur, Ibtu Franciscus Heru PSH, bersama anggotanya melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Dan polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui secara pasti rangkaian peristiwa. Ya, pendengar, tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, penyidik juga membedah rekaman video yang beredar, ciri-ciri para pelajar, pakaian atau seragam yang dikenakan hingga kendaraan yang digunakan menjadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Dari ciri seragam yang terlihat dalam video, polisi kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah yang diduga memiliki kesesuaian dengan identitas para pelajar dalam rekaman. Penyelidikan kemudian diperkuat dengan menelusuri kendaraan yang digunakan para pelaku. Polisi berkoordinasi dengan Samsat Polres Cirebon Kota untuk mencocokkan data kendaraan Honda PCX yang terlihat dalam video dengan hasil penyelidikan di lapangan. Dan rangkaian petunjuk tersebut akhirnya mengerucuk pada 3 pelajar berinisial MA, DB, dan PFR. Dan ketiganya pada hari Jumat kemarin berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur. Dan polisi turut mengamankan sepeda motor Honda PCX berwarna hitam yang diduga digunakan dalam kejadian. Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKBP Juntara Huta Soit mengatakan video yang viral di media sosial menjadi salah satu petunjuk ya bagi polisi untuk bisa mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, informasi dari media sosial kemudian dikembangkan melalui pengecekan lokasi, pemeriksaan saksi, pencocokan ciri-ciri pelajar dengan pihak sekolah, hingga penelusuran kendaraan. Hingga akhirnya, 3 terduga pelaku berhasil diamankan pada Jumat untuk menjalani proses lebih lanjut. Ya, karena ketiga terduga pelaku masih berstatus anak, proses hukum selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak, dan ketiganya kemudian diserahkan kepada Satreskrim Polres Cirebon Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Hello Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ya, pendengar, musim kemarau mulai memberi tekanan serius terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan air minum PAM Tirta Kamuning memperkuat langkah penanganan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak, dan hingga Jumat 4 September 2026 tercatat sebanyak 104.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada warga di sejumlah desa yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Bantuan tersebut disalurkan sejak Agustus hingga pekan pertama September 2026. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran distribusi antara lain Desa Pakembangan, Kecamatan Ciniru, Desa Margamukti, Kecamatan Cimahi, serta Desa Mekarjaya dan juga Desa Sukadana, Kecamatan Ciawi Gebang. Tidak hanya bergerak sendiri, PAM Tirta Kamuning juga menggandeng Polres Kuningan dalam penyaluran bantuan air bersih di Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan masyarakat yang mengalami krisis air ya, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan. Direktur PAM Tirta Kamuning, Dr. Ukas Suharfa Putra MP, melalui staf Divisi Humas PAM Tirta Kamuning, Gary Aditya, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi dampak musim kemarau. Menurutnya, kerjasama dengan kepolisian menjadi bagian dari sinergi antar lembaga untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapatkan perhatian selama kondisi kekeringan. Untuk mempercepat distribusi di lapangan, PAM Tirta Kamuning menyiagakan 4 unit mobil tangki setiap hari, dan masing-masing armada memiliki kapasitas 4.000 liter air. Dan armada tersebut dapat dikerahkan ke desa-desa yang membutuhkan bantuan, khususnya kawasan yang belum mendapatkan layanan jaringan perpipaan. Dan pendengar, Gary menegaskan PAM Tirta Kamuning terbuka terhadap permintaan bantuan dari wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Penyaluran akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi lapangan ya. Respon dari PAM Tirta Kamuning terhadap kebutuhan air dalam situasi darurat juga ini bukan untuk kali pertama dilakukan. Sebelumnya perusahaan juga turut menyuplai air untuk membantu petugas pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran di TPA Ciniru. Dan dukungan tersebut juga diberikan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait di lokasi kejadian. Di tengah kondisi kemarau, PAM Tirta Kamuning juga mengingatkan masyarakat khususnya pelanggan agar menggunakan air secara bijak. Pasalnya musim kemarau berpotensi menyebabkan penurunan debit sumber air baku. Kondisi tersebut juga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kontinuitas distribusi air kepada pelanggan. PAM Tirta Kamuning juga memastikan pelayanan tetap diupayakan berjalan maksimal meskipun kondisi sumber air mengalami penurunan. Dan pendengar, PAM Tirta Kamuning pun mengimbau desa maupun wilayah yang mengalami krisis air bersih agar segera melakukan koordinasi melalui pemerintah desa atau pihak terkait. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan bantuan dapat segera dipetakan dan distribusi air bersih bisa dilakukan sesuai kondisi serta tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediaman Hambalang, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan termasuk aktivitas penambangan ilegal. Satgas PKH juga melaporkan perkembangan hasil penertiban serta denda administratif yang akan diumumkan pada minggu kedua September mendatang. Ya, mengutip informasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya, usai pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan agar proses penegakan hukum terhadap para pelanggar pemanfaatan kawasan hutan dijalankan secara tegas dan profesional. Ia juga meminta seluruh rangkaian eksekusi dan juga penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan serta memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan juga pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan termasuk aktivitas penambangan ilegal, dan Satgas PKH juga melaporkan perkembangan hasil penertiban serta denda, ya, denda administratif yang akan diumumkan pada minggu kedua September mendatang. Bapak Presiden juga menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan juga profesional. Ya, seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan dilakukan secara transparan. Ini sebagai upaya pemerintah menjaga kawasan hutan serta memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang lainnya akan kami sampaikan menemani pagi Anda. Tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pangan. Salah satunya daging sapi dengan impor disebut mencapai 1 juta ekspor sapi per tahunnya. Ya, Zulhas mengatakan ketergantungan impor tidak hanya terjadi pada daging sapi. Pada 2024, Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,5 juta ton, sementara impor kedelai mencapai sekitar 4 juta ton dan gula rata-rata 6 juta ton. Untuk gandum, impor disebut mencapai sekitar 13 juta ton dan Zulhas mengatakan komoditas tersebut memang tidak dapat ditanam di Indonesia. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan pangan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut ketahanan dan juga kemandirian suatu negara. Ya, Zulhas menilai ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia rentan karena kebutuhan pangan harus dipenuhi dari negara lain. Ia juga mengaitkan kemandirian pangan dengan kesejahteraan petani, nelayan, dan juga peternak yang menjadi bagian besar dari masyarakat Indonesia. Dan menurut Zulhas, swasembada pangan bukan semata soal memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan Indonesia menjaga kepentingan masyarakat yang menggantung hidup pada sektor pangan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan, tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai vaksin cacar air sebabkan pandemi shingles. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention, CDC, menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster ini justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Jadi vaksin cacar air sebabkan pandemi shingles merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: STNK atas nama Erwin Bayu Saputra. Pendengar, telah hilang satu buah STNK atas nama Erwin Bayu Saputra. Nomor polisi E6825OU E1305MR, merek Yamaha, berwarna hijau tahun 2022. Dan juga mobil ya, STNK mobil berwarna merah tahun 2022. Nomor rangka MH3SEJ710NJ095303, MHKS4DB3JNJ033425, nomor mesin E33WE010231101, KRA668479. Barang tersebut hilang tahun 2025 dalam perjalanan di Kecamatan Beber menuju Kabupaten Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Erwin Bayu Saputra yang beralamat di Desa Manis RT 5 RW 2 Desa Kondang Sari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Nomor handphone 087780994853. Demikian berita kehilangan, kami ucapkan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
1: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

mamografi biasanya dipakai untuk memeriksa potensi adanya tumor atau kanker payudara pada perempuan ya. Namun dengan kemajuan teknologi AI, alat tersebut kini bisa juga mendeteksi penyakit jantung. Menurut sebuah penelitian terbaru, perempuan yang memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner, stroke, dan juga hipertensi bisa mengidentifikasinya lebih awal jika rutin melakukan mamografi yang dibantu dengan AI. Ya, studi terbaru ini dilakukan oleh para ilmuwan dari Universitas Tel Aviv dan juga dipresentasikan pada pertemuan tahunan European Society of Cardiology di Munich, Jerman. Dalam penelitian tersebut, para ilmuwan menggunakan data medis termasuk mamografi dari 29.921 perempuan yang menjalani 97.364 pemeriksaan mamografi dengan usia rata-rata 54 tahun. Informasi klinis tentang tiga penyakit kardiovaskular umum, yakni hipertensi, penyakit jantung iskemik yang dikenal sebagai jantung koroner, dan juga stroke diambil dari data tersebut. Mulai dari rekam medis, resep obat, pencitraan, hingga temuan prosedur. Ditemukan prevalensi 16% untuk hipertensi, 2,5% untuk penyakit jantung koroner, dan 2,5% untuk stroke. Menggunakan model areas under the receiver operation characteristic curves, AUROC, pada peneliti bisa membedakan ya, para peneliti bisa membedakan antara perempuan dengan dan juga tanpa kondisi kardiovaskular, dan nilainya ini berkisar 0,5 untuk tebakan acak hingga 1,0 untuk diskriminasi sempurna. Model awal ini ditemukan berkinerja baik, menghasilkan AUROC sebesar 0,79 untuk hipertensi, 0,78 untuk penyakit jantung iskemik, dan 0,86 untuk stroke. Dan hasil ini konsisten dengan mempertimbangkan status kanker dan juga usia. Salah satu peneliti, Viana Copeland, mengungkapkan bahwa mengapa metode deteksi baru ini diperlukan untuk penyakit kardiovaskular pada perempuan. Copeland ini lebih lanjut menjelaskan temuan para peneliti mengungkapkan bahwa kondisi penyakit kardiovaskular ini sudah dalam tahap lanjut ketika perempuan mencari bantuan medis. Dan itulah mengapa para peneliti mencari tahu apakah teknologi AI bisa membantu mamografi untuk mendeteksi penyakit kardiovaskular juga, sehingga perempuan bisa screening dua kondisi sekaligus melalui satu prosedur. Mengutip Mayo Clinic, penyakit jantung koroner PJK ini mempengaruhi pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung yang disebut dengan arteri koroner. Seseorang yang mengalami jantung koroner ini mengalami penurunan aliran darah ke otot jantung. Adapun penyebab umumnya, yakni penumpukan lemak, kolesterol, dan juga zat lain di dalam dinding arteri. Penumpukan yang menyebabkan plak ini membuat arteri menyempit. Laki-laki dan perempuan pada umumnya memiliki gejala serangan jantung yang sama ya, tetapi perempuan terkadang mengalami gejala lain seperti nyeri dada. Perbedaan ini bisa tidak terdeteksi dan membuat seseorang menunda pemeriksaan diri ke dokter. Dan oleh karena itu penting untuk mengetahui gejala serangan jantung pada perempuan. Beberapa di antaranya nyeri atau rasa tidak nyaman di dada yang terjadi tiba-tiba dan tidak kunjung hilang, nyeri yang menjalar ke salah satu lengan, leher, rahang, punggung atas ataupun perut, merasa mual, berkeringat, pusing atau sesak nafas, merasa cemas tiba-tiba mirip dengan serangan panik, sakit perut yang parah, batuk atau mengi yang banyak ya. Rasa sakit ini bisa sangat parah pada beberapa orang, sedangkan pada sebagian orang terasa tidak nyaman dan bisa terasa seperti berat ataupun nyeri terbakar mirip gangguan pencernaan. Meski demikian, gejala serangan jantung berbeda-beda ya pada setiap orang ya. Dan Anda belum tentu mengalami semua gejala ini, sehingga ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk antisipasi seperti itu ya. Dan kini mamografi bisa deteksi penyakit jantung selain kanker payudara.

0: Wah, kenapa? Mike telek.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Di Cirebon pagi ini untuk edisi Sabtu 5 September 2026 dan hingga di sini Rina menemani Anda. Akan segera hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat beraktif berakhir pekan maksudnya.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius. Buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama.

0: Esensi Buku.
1: Novel dengan judul Jangan Takut karya Alfi Syahrin adalah sebuah novel yang menggabungkan unsur thriller psikologis dengan refleksi mendalam tentang ketakutan dan keberanian. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Ana, seorang jurnalis muda yang berbakat namun memiliki ketakutan mendalam terhadap kegelapan. Ketakutan ini berakar dari masa kecilnya yang penuh dengan trauma. Suatu hari Ani mendapatkan tawaran untuk meliput sebuah kasus misterius yang melibatkan serangkaian pembunuhan aneh di sebuah kota kecil. Meski awalnya ragu, dorongan profesional dan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ketika Ana mulai menyelidiki kasus ini, ia menemukan bahwa semua petunjuk mengarah pada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk setempat. Saat mengungkap lebih dalam, Ana menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang rahasia gelap di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya. Setiap langkah dalam penyelidikannya menguji ketahanan mentalnya dan mengungkap ketakutan yang selama ini mengikatnya. Jangan takut, menggali kompleksitas ketakutan manusia dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Melalui perjalanan Ana, pembaca dihadapkan pada pernyataan mendalam tentang keberanian, trauma, dan ketakutan diri. Dengan alur cerita yang menegangkan dan karakter yang kuat, Alfi Syahrin menciptakan sebuah narasi yang menghibur sekaligus menggugah pemikiran tentang apa artinya menjadi benar-benar berani.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu 5 September 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beraktivitas bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas dan bagi Anda yang hari ini kebetulan berlibur ya ataupun libur, kami ucapkan selamat berlibur. Ya, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini, kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
4: Membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial, saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi Sabtu 5 September 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain ini akan temani Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga pukul 11 nanti. Dan baik pendengar, untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai membuka pintu dunia kerja dan bisnis yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Tentu bersama narasumber kami yang hari ini sudah terhubung melalui line teleponnya, ada Mas Oni Jahoni, Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC. Selamat siang, assalamualaikum Mas Oni.
5: Selamat siang, waalaikumsalam.
3: Oke, terima kasih Mas Oni sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon kembali untuk siang hari ini ya. Pastinya kabar baik ya Mas Oni?
5: Baik, sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya. Mas Oni, ini kita ngobrol mengenai membuka pintu dunia kerja dan bisnis yang inklusif bagi penyandang disabilitas nih Mas Oni. Nah, kalau menurut Mas Oni, gambaran umumnya mengenai tingkat partisipasi dan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Cirebon saat ini nih Mas Oni, baik di sektor formal maupun informal, ini seperti apa Mas Oni?
5: Ya baik, untuk perjalanan di sektor formal untuk saat ini sudah mulai terbuka, artinya jadi pihak perusahaan swasta maupun BUMD, BUMN itu sudah mulai beberapa yang sudah merekrut, melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja difabel. Tentu hal ini tidak lepas dari adanya upaya kolaborasi antar lembaga pemerintahan dan pihak swasta lainnya. Nah, kemudian untuk yang di non-formal, yang berbeda usaha atau bisnis secara mandiri, ya itu masih banyak terkendala. Ya memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya memang perubahan sudah ada.
3: Yeah.
5: Nah, akan tetapi memang kendala masih banyak dihadapi oleh teman-teman yang mau mendirikan usaha.
3: Kendalanya mungkin bisa disampaikan, Mas Oni?
5: Nah, untuk kendalanya sendiri,
3: contohnya itu, seperti apa, Mas?
5: Ya, di saat ada program pelatihan atau kewirausahaan, itu mayoritas pihak penyelenggara itu tidak melakukan asesmen terlebih dahulu. Karena kan untuk membuat mendirikan sebuah usaha tentu akan lebih berdampak jika disesuaikan dengan minat bakat seseorang. Nah, artinya di saat ada program penyelenggaraan baik itu pelatihan atau usahaan ataupun pelatihan keterampilan lainnya, seolah-olah dipaksa. Jadi yang penting misalkan pihak penyelenggara melakukan pelatihan tata boga misalkan. Nah, rekrutmen pesertanya itu disesuaikan dengan minat bakat mereka, tidak adanya asesmen. Jadi misal dari 20 orang peserta itu ya sebagian kecil aja yang bisa berkesinambungan. Ya karena itu tidak ada asesmen terlebih dahulu. Nah, kemudian di saat ada yang sesuai nih mengikuti pelatihan programnya, tapi mayoritas tidak ada tindak lanjut dari pelatihan tersebut. Jadi tidak ada pendampingan, bahkan tidak dari segi peralatan juga ya mayoritas tidak ada. Tidak ada lanjutannya.
3: Tidak ada kelanjutan.
5: Jadi, ya, yang penting sudah melakukan pelatihan ya sudah selesai gitu tanpa memikirkan kelanjutannya. Demikian.
3: Ya, jadi tidak berkelanjutan ya, tidak adanya berkelanjutan untuk mengenai tingkat partisipasi untuk penyandang disabilitas ini ya, untuk mendapatkan pekerjaan ataupun juga untuk bisnis lah seperti itu. Dan selain hambatan-hambatan ataupun juga yang terjadi di Cirebon ini, atau mungkin ada stigma yang paling umum mungkin Mas Oni yang masih sering dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika mereka ini mencoba melamar pekerjaan atau merintis dunia usaha di Cirebon, selain yang tadi Mas Oni sampaikan?
5: Ya, tentu dari sisi stigma pun masih masih tinggi ya, bisa dikatakan masih tinggi. Ya, baik dari individunya sendiri maupun dari masyarakat atau pemberi kerja. Jadi dari individunya sendiri, kita namakan itu kan self-stigma, artinya stigma dari internalnya. Ya, pada umumnya kan difabel, seorang difabel itu cenderung pribadi yang minder gitu kan, dengan kondisi yang dialami gitu. Tentu ini kan akan menghambat mereka untuk berinteraksi, untuk mengakses pekerjaan dan lain-lain lah. Kemudian dari stigma sosial eksternalnya itu ya masih banyak yang menganggap bahwa difabel itu ya tidak berdaya. Dan dari segi dari segi istilah juga meskipun sudah dilindungi undang, tapi secara umum masyarakat itu masih mengucapkan dengan istilah cacat. Sedangkan jika kita merujuk kepada makna gitu kan, kata cacat itu kan istilah rusak gitu kan. Jadi ya kalau dianggapnya seorang penyandang disabilitas atau difabel rusak, ya sudah, difabel itu tidak bisa diberdayakan, tidak bisa mandiri dan lain sebagainya. Sehingga ya memang peluang untuk difabel terutama dalam hal pekerjaan sesuai dengan tema kali ini itu masih belum banyak yang sudah terbuka.
3: Masih belum banyak ya?
5: Ya memang sudah ada, tapi kita presentasi untuk sektor formal aja. Misalkan perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon, ini data yang data saya dapatkan dari ULB Ketenagakerjaan, Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Total perusahaan itu kurang lebih di Kabupaten Cirebon itu 700-an. Nah, kemudian sementara ini yang sudah welcome, artinya mau rekrut, melakukan rekrutmen untuk TKPD, tenaga kerja penyandang disabilitas, itu baru 40 perusahaan. Artinya baru sebagian kecil.
3: Iya ya, masih
5: ya, meskipun dalam berapa tahun belakangan kita terus itu juga kan ya, dari satu tahun nambah 5 perusahaan, 10 perusahaan gitu.
3: Oke, tapi kalau menurut Mas Sony sendiri, saudara-saudara kita disabilitas ini, mereka sebetulnya lebih menginginkannya di sektor formal atau informal sih sebetulnya, Mas Sony?
5: Itu relatif ya, sama aja sih kalau masalah untuk minat bakat mah, karena sebagian besar, ya nggak sebagian besar sih, sebagian ya memang mereka cenderung bekerja di sektor formal. Nah, akan tetapi ya meskipun keinginan mereka bekerja di sektor formal, tentu selain kendala yang sudah dijelaskan tadi, dari sisi internal mereka juga banyak kendala ya, sehingga mereka tidak bisa mengakses pekerjaan di sektor formal. Di antaranya misalkan okay, perusahaannya sih udah welcome nih melakukan rekrutmen. Nah, tapi misal nih disabilitas fisik, pengguna kursi roda atau tongkat gitu kan. Itu aksesibilitasnya tidak disediakan, akomodasi yang layaknya tidak disediakan. Tentu mereka juga tidak akan bertahan lama. Kemudian yang misalkan di ragam ragam difabel sensori netra misalkan, ya sama aja sih, lagi-lagi ke akomodasi yang layak.
3: Akomodasi ya.
5: Iya betul.
3: Jadi akhirnya bikin tidak nyaman, bikin tidak betah ya.
5: Iya, jadi artinya meskipun pihak perusahaan sudah membuka lowongan pekerjaan, tapi apa ya? seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang ya 1% di sektor swasta gitu kan.
3: Ini berarti ya, ada laporan ya,
5: Mas Sony? Ya, betul. Yang penting artinya kita akhirnya berasumsi gini. Yang penting mereka itu menggugurkan kewajiban, sudah mau merekrut, sudah mau merekrut. Iya. Lepas mereka bisa bertahan atau tidak, ya itu bukan urusan perusahaan lagi.
3: Tapi dari saudara-saudara penyandang disabilitas ini lebih banyak mengeluhnya dari karena dari fasilitasnya begitu ya?
5: Kebanyakan dari fasilitas. Nah kemudian
3: yang diberikan ini,
5: terakhir saya juga dapat informasi ya, kita ngobrol lah. Itu dipindahkan, jadi artinya
3: dipindahkan,
5: ya dipindahkan. Misal dia tadinya operator jahit, tapi dengan mesin yang otomatis gitu.
3: Nah,
5: tiba-tiba dipindahkan untuk mengoperasikan yang manual. Nah sementara dengan tingkat disabilitas, untuk mengoperasikan mesin yang manual itu tidak bisa. Padahal di mesin otomatis itu sudah lancar. Akhirnya ya dia nggak bisa melanjutkan bekerja di sana. Ya meskipun itu sudah sampaikan ke pihak mandor atau HRD gitu. Tapi ya tetap.
3: Dan akhirnya ada kesalahan-kesalahan ya.
5: Betul. Karena kan di perusahaan gitu kan pasti ada target gitu yang harus
3: diselesaikan. Okay. Nah, berarti untuk kalau menurut Mas Oni, sejauh mana nih fasilitas publik dan infrastruktur perkantor atau usaha di Cirebon saat ini nih Mas Oni, yang sudah ramah aksesibilitas bagi berbagai ragam disabilitas ini Mas Oni?
5: Kalau kita bicara membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini memang sudah lebih baik ya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saja kalau untuk dikatakan maksimal atau ideal ya emang itu jauh. Ya kami juga menyadari itu perlu proses yang panjang gitu kan. Kemudian ya untuk menyediakan semua itu tentu harus melalui kebijakan-kebijakan, keputusan, sampai penganggaran. Hanya saja ya memang di beberapa fasilitas publik gitu kan saat ini sudah mulai ramah untuk difabel gitu kan. Mulai dari adanya ram gitu kan, bidang miring, kemudian ada parkir juga disediakan dekat pintu masuk gitu kan untuk parkir disabilitas. Dan secara pelayanan juga di saat melihat di fabel gitu, dari operator atau pihak karyawan atau staff gitu, itu tanpa diminta bantuan mereka sudah sadar untuk menawarkan bantuan.
3: Ya, jadi bisa dibilang untuk fasilitas publik dan infrastruktur perkantoran atau usaha di Cirebon saat ini sudah cukup lah ya, sudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, Mas Oni ya.
5: Iya betul, ya ada progres lah.
3: Ada peningkatan lah ya.
5: Ya ada peningkatan.
3: Walaupun tidak begitu banyak lah ya perubahannya ya.
5: Ya karena kita bicara untuk mewakili semua ragam, ya itu memang belum. Tapi khusus untuk ragam yang fisik memang sudah nampak terlihat banyak perubahan. Misalkan untuk yang sensorik netra itu kan belum banyak yang sudah memasang guiding block. Kemudian yang untuk sensorik tuli gitu kan, ya masih jarang kan yang menampilkan layar gitu. Nah ini saya bisa tentang yang difabel tuli gitu, saya ada pengalaman lucu Bang Jo.
3: Gimana?
5: Jadi ceritanya dulu teman saya nih, dia berobat kontrol lah gitu ke puskesmas. Nah dia tuh dapat nomor urut, sekitar nomor urut 5. Nah berhubung dia kan gak bisa dengar nih.
3: Betul.
5: Nah tidak ada layar juga, tidak ada LED gitu kan, hanya pengeras suara
3: betul.
5: Iya. Lah itu dia sampai terakhir tinggal sendirian, akhirnya ditanya.
3: Ya Allah.
5: Karena dipanggil nomor 5 pun dia nggak dengar.
3: Iya.
5: Dan mana ya, yang mana waktu itu memang tidak ada pendamping gitu.
3: Oh, kan. Sendiri ya.
5: Iya, dia sendiri ya. Jadi artinya kalau kita bicara untuk mewakili semua ragam ya memang masih jauh.
3: Masih jauh ya.
5: Ragam fisik yang memang sudah mulai terlihat.
3: Iya. Nah, Mas Oni, pernah nggak sih ada saudara kita dari penyandang disabilitas ketika ia melamar pekerjaan di sebuah perkantoran ataupun juga di tempat usaha lain lah ya, dia melamar kemudian diterima nih Mas Oni, tapi ternyata dia nggak diambil sama dia karena dia merasa minder, kayaknya nggak mungkin dah saya masuk di sini, punya rasa takut gitu loh, ada rasa minder gitu. Pernah ada nggak yang begitu Mas Oni?
5: Ada, cuman alasannya bukan lebih ke minder Mas.
3: Okay.
5: Jadi lebih ke masalah mobilitas. Jadi untuk saat ini kan memang kita gencar nih kolaborasi dengan ULD gitu kan. Mulai magang gitu sampai dampingan saat interview. Belum lama itu kan ada yang mengikuti pelatihan komputer. tidak salah sih 5 orang gitu. Nah, setelah lulus kan dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini dengan oleh ULD itu sendiri langsung dikoneksikan dengan perusahaan yang memang sesuai gitu. Nah, ternyata itu semuanya diterima 5 orang tuh oleh beberapa perusahaan gitu.
3: Iya.
5: Nah, tapi itu dari 5 itu tidak ada satupun yang mau.
3: Tidak ada satupun yang mau.
5: Iya. Loh. Tidak ada satupun yang mau karena yang pertama memang anak-anak itu pengguna kursi roda yang pertama. Yang kedua, perusahaan itu wilayah barat, sementara mereka harus wilayah timur.
3: Gitu. Oh.
5: Dan terutama kendalanya itu dari keluarga paling utamanya ya di antara orang itu. Jadi keluarga merasa nggak tega, merasa nantinya gimana gitu kan. Ya meskipun udah dijelasin gitu kan, yang penting itu dulu nanti kan bisa entah kos entah apa gitu. Tapi ya tetap gitu kan. Nah makanya ya itu kita ya bu, pihak ULD sendiri masih agak-agak kebingungan nih untuk menyesuaikan dari mulai jarak gitu kan.
3: Iya. Harus
5: tapi kalau yang alasannya karena minder, saya kurang tahu Bang Jula ada atau enggak, saya belum dengar. Karena yang sudah dari pengalaman kami biasanya sudah mau mengakses pekerjaan ya mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, artinya sudah tidak ada lagi rasa malu minder gitu.
3: Nah, kalau penilaian FKDC sendiri terhadap implementasi kuota pekerja disabilitas seperti amanat undang-undang untuk 1% di perusahaan swasta dan juga 2% di instansi pemerintahan di wilayah Cirebon, ini bagaimana penilaian dari FKDC?
5: Kalau untuk penilaian kami sih ya, ya itu tadi, kalau jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya sudah lumayan ada peningkatan gitu. Ya saja ya itu tadi belum banyak, belum semuanya lah, belum semuanya.
3: Belum semua ya.
5: Pihak swasta itu mau menerima, perlu meyakinkan mereka. Kemudian dari yang BUMN atau UMD itu penilaian kami justru malah lebih kurang untuk menerima TKPD dibandingkan dari sektor swasta. Saya juga kurang. Jadi kalau dari sektor swasta kan dari 40 perusahaan itu yang sudah ada TKPD-nya, itu data terakhir kan 1.200-an sekitar 1.200-an disabilitas yang sudah bekerja di 40 perusahaan. Nah sementara untuk yang bekerja di pemerintahan itu ya masih sedikit sekali, Bang Jo.
3: Masih sedikit sekali ya.
5: Iya, padahal kan harusnya pemerintah itu kan yang memberikan contoh gitu kan.
3: Iya. Ya, tapi bentuk dukungan atau kolaborasi seperti apa sih yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah daerah dalam mendorong inklusivitas dunia kerja, Mas Sony? Terus apa saja yang masih perlu ditingkatkan nih?
5: Nah iya, kita bicara ke bidang ketenaga kerjaan dulu ya. Bentuk partisipasi yang inklusif itu di ULD ketenaga kerjaan. Itu mereka di ULD-nya sendiri, di strukturnya itu memasukkan pendamping dari disabilitas. Di Cirebon ini kan, di Kabupaten Cirebon kan banyak nih komunitas-komunitas disabilitas. Nah itu dari satu komunitas itu diambil satu untuk menjadi pendamping ULD ketenaga kerjaan. Nah tentu hal ini akan sangat membantu, saling membantu. Di satu sisi pihak ULD ketenaga kerjaan itu kan mendapatkan data yang akurat. Karena kan kalau dari komunitas-komunitas itu mereka tentu punya anggota, punya dampingan dan nyata, orang nggak ada gitu kan, datanya real, nanti itu bisa diolah oleh pihak ULD. Nah kemudian dari pihak dari segi pengalaman dan segi pengetahuan, tentu itu teman-teman difabel sendiri yang lebih memahami, lebih tahu kondisi seorang difabel itu. Nah kemudian untuk secara umum pemerintahan yang lainnya gitu, dinas-dinas yang lainnya, untuk saat ini memang sudah mulai memikirkan program-program untuk penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya sebagai objek aja, tapi sudah ada wacana untuk dijadikan bagian dari implementasi program, bahkan dari mulai perencanaan. Karena di awal tahun 2025, bulan Januari kalau tidak salah, kita melakukan, ya bukan kita, Baperida itu melakukan musrembang tematik disabilitas. Nah kemudian itu dilanjut dengan penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas RADPD-nya. Jadi artinya semua dinas-dinas itu diminta untuk menyusun program untuk teman-teman disabilitas. Ya memang implementasinya sih belum, karena biasanya kan pemerintah itu direncanakan tahun ini, implementasinya tahun depan. Tapi kan dari itu aja sudah nampak gitu kan, pemerintah saat ini sudah mulai memikirkan bahwa permasalahan disabilitas bukan hanya urusan dinas sosial, karena tahun-tahun sebelumnya ya kayak gitu. Jadi masalah disabilitas ya masalah dinas sosial, urusannya dinas sosial, bukan lagi misalkan urusan Disperinda misalkan, bukan lagi urusan misalkan. Tetapi kan tetap itu kan saling berkaitan menurut saya, karena disabilitas bukan hanya masalah sosial. Tetapi kan dari masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, tentu itu kan fokusnya beda-beda, tidak semuanya ada di dinas sosial.
3: Betul. Oke. Nah Mas Oni dan juga pendengar RRI Cirebon, nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk perbincangan kita di siang hari ini dalam ruang disabilitas dan inklusi. Nanti kita akan kembali lagi ya Mas Oni ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita di siang hari ini Mas Oni.
5: Oke. Okay.
3: Pendengar RRI Cirebon, tetaplah bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini dalam ruang disabilitas dan inklusi. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi.
6: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
7: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
8: Tidak, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
9: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
10: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Ya, dari Jalan Brigjen Darsono bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali ruang disabilitas dan inklusi, pendengar. Membuka pintu dunia kerja dan bisnis yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Bersama narasumber kami di siang hari ini ada Oni Jahoni ya, Wakil Ketua Forum Komunitas Difabel Komunikasi Difabel Cirebon FKDC. Baik, Mas Oni, kita lanjutkan kembali ya, Mas Oni.
1: Iya, baik.
0: Iya, Mas Oni, kalau program atau pelatihan keterampilan apa saja sih ini, Mas Oni, yang selama ini digalakkan oleh FKDC untuk membekali rekan-rekan difabel agar memiliki daya saing tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha atau wirausaha, Mas Oni?
1: Iya. Ada beberapa sih kita pernah melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman difabel. Hanya saja pelatihan kami memang kita melakukan asesmen terlebih dahulu, kemudian di melihat kita juga melihat sumber daya yang ada gitu kan. Jadi ada pelatihan pengelolaan sampah misalkan. Karena berkaitan dengan lingkungan juga kan. Sampah itu masih menjadi apa ya, masih belum tertangani lah. Nah, kemudian oh ternyata teman-teman banyak nih yang mau gitu kan, untuk membuat kerajinan dari sampah misalkan. Kalau yang kita lakukan untuk pelatihan pengolahan sampah itu, kita membuat kertas daur ulang. Dibuat kertas daur ulang, kemudian ada juga pelatihan pertanian saat ini, karena kami juga melihat teman-teman yang kami dampingi itu kan mayoritas dari keluarga petani gitu kan. Bahkan bertani itu tidak melulu harus nyangkul, saat ini kan sudah banyak metode-metode yang modern gitu. Kemudian mereka juga tinggal di desa yang mana ya halamannya masih banyak, luas gitu kan, kanan kiri belakang, ya akhirnya dimanfaatkan gitu untuk bercocok tanam. Ada juga pelatihan budidaya ikan. Nah sekarang itu kita lagi dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan pengoperasian mesin laser. Itu lanjutan dari dulu kita membuat kerajinan dari limbah kulit.
0: Limbah kulit.
1: Limbah kulit itu kan banyak nih kita dapat dari perusahaan gitu. Daripada dibuang gitu kan, ya udah kita minta dimanfaatin menjadi pernak-pernik gitu, souvenir, ada gantungan kunci, ada dompet STNK yang bentuknya kecil-kecil gitu, memungkinkan dibuat dari sisa-sisa gitu. Nah, jadi untuk untuk mempercepat cuttingnya, kemudian menambah desain gitu kan, motif-motif itu berencana menggunakan mesin laser. Nah tentu kami juga tidak bisa melakukan sendiri, Bang Jul.
0: Iya.
1: Bukan dewa yang bisa memberikan. Tapi kita juga kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta yang memang membidangi gitu. Dan untuk laser sendiri kita kerjasama dengan BLK. Nah yang daur ulang kita juga kerjasama dengan Yayasan Kumala misalkan. Karena kita sifatnya kayak apa ya, memfasilitasi aja sih. Jadi misalkan oh kita dari FKDC SDM-nya ada yang bisa, ya udah kita lakukan. Tapi di saat ada permintaan suatu pelatihan tapi memang FKDC gak bisa nih, SDM-nya gak ada, ya kita cari gitu. Kita cari untuk mendatangkan instrukturnya, mendatangkan mentornya. Jadi kami juga yang tidak bisa, misalkan harus satu jenis keterampilan, terlepas mereka mau atau tidak, kita tidak bisa memaksakan. Itu lagi-lagi kembali ke minat bakat, kalau memang mau berkesinambungan. Itu sih, semoga juga ada. Ya alhamdulillah sih kalau untuk dampingan-dampingan kami, khususnya saat ini di program Solidar yang 6 desa itu, mereka sudah memiliki usaha baik individu maupun kelompok. Ya, selain yang kita dorong yang minat kerja di sektor formal, ya ada yang aneka keripik gitu kan, ada yang budidaya ikan, ada yang tanaman, kemudian ada yang minuman tempat. Bahkan di Kecamatan Lemahabang itu alhamdulillah kita kolaborasi dengan pemerintah kecamatan membuat saung kreatif gitu, yang mana di dalamnya itu ada kafe inklusi. Nah, di tempat itu juga tidak hanya sebatas untuk bisnis kafe ya, tapi di situ juga ada taman baca, ada edukasi terkait stabilitas, kemudian ajang interaksi antara difabel dengan masyarakat umum. Nah, dari hal-hal tersebut secara tidak langsung itu mencetak soft skill-nya difabel gitu kan, untuk berani berinteraksi, berani berkomunikasi. Itu sih untuk gambaran umumnya.

0: hal akses permodalan, pemasaran dan digitalisasi ini bagaimana dari FKDC-nya sendiri, Pak apa Mas Oni?
1: Nah, kalau untuk permodalan sendiri itu kita untuk awal itu kita tekankan untuk kalau yang kelompok ya, kalau untuk yang kelompok itu kita menekankan untuk swadaya terlebih dahulu. Karena dari pengalaman kami, jika langsung ada support bantuan gitu, itu justru rasa memilikinya nanti itu tidak ada. Jadi ya udahlah, mau maju mau enggak, mau untung atau rugi, ya modalnya juga bantuan gitu kan.
0: Modal juga bantuan ya. Ya,
1: lain halnya jika mereka saat merintis itu mereka iuran gitu. Jadi rasa tanggung jawab, rasa memilikinya itu ada. Nah, kemudian tentu untuk pengembangannya kita, yaitu tadi kita berjejaring dengan
0: pihak swasta,
1: dengan dinas-dinas lain, bahkan sampai kementerian gitu untuk pengembangannya.
0: Nah, untuk digitalisasinya seperti apa?
1: Oh, digitalisasi ya. Kalau untuk digitalisasi kami juga kerjasama dengan beberapa kampus, bahkan dari Winsiber, kemudian dari UGJ dan BPC juga pernah dan juga. Jadi artinya kita banyak berjejaring lah untuk hal itu, karena ya itu tadi FKDC tidak semuanya bisa
0: sendiri ya. Oke, Mas Oni, apa pesan atau mungkin ada imbauan khusus dari FKDC bagi para pelaku usaha pemberi kerja di Cirebon yang ingin mulai membangun lingkungan kerja yang inklusif namun masih bingung nih mungkin ya, harus mulai dari mana? Apa nih pesan dan imbauan khusus dari FKDC sendiri?
1: Iya, apa ya,
0: untuk yang ini pelaku usaha atau pemberi kerja di Cirebon?
1: Iya, baik. Untuk pelaku usaha baik yang sektor formal maupun informal gitu kan, jangan melihat kekurangan dari segi fisik yang nampak gitu kan, karena di balik kekurangan itu pasti semua orang itu ada kelebihan gitu kan.
0: Yeah.
1: Dan di saat memang ada tuntutan untuk menyediakan aksesibilitas, saya yakinkan itu manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh disabilitas itu sendiri. Misalkan harus diadakannya bidang miring gitu kan untuk pengguna kursi roda. Nah, itu saya yakin ke depannya itu tidak hanya pengguna kursi roda aja yang menikmati.
0: Betul.
1: Misal ini ada lansia, ada ibu hamil, ada anak-anak, tentu mereka akan lebih aman dibandingkan dengan tangga yang berundak.
0: Pakai tangga, betul.
1: Kemudian misal bawa barang gitu kan, daripada di apa dipikul gitu kan. Kalau ada bidang miringnya kan mungkin bisa pakai troli atau pakai apa, itu lebih memudahkan. Termasuk toilet disabilitas gitu yang ramah disabilitas. Nah, itu juga kan misalkan disabilitasnya nggak ada ya, bisa digunakan oleh yang lain juga. Hanya saja di saat ada disabilitas mereka bisa menikmati fasilitas yang ada. Jadi artinya saya sih meyakini semua orang pada prinsipnya memiliki kemampuan yang sama meskipun caranya yang berbeda.
0: Yeah.
1: Karena semua orang itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi dari diri kita masing-masing. Mungkin yeah. Itu aja.
0: Ya, yang terakhir Mas Oni, langkah strategis apa nih yang menjadi prioritas FKDC dalam beberapa tahun ke depan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan dunia kerja yang benar-benar mandiri serta adil ya ini bagi penyandang disabilitas di Cirebon?
1: Iya, untuk strategi konkretnya, kita 3 tahun ini dari 2004 sampai saat ini kita sedang mengembangkan konsep desa inklusi. Kenapa kita memilih desa inklusi? Yang pertama, itu secara regulasi juga udah banyak, tidak hanya dari Undang-Undang 8 2016, tetapi dari Kemen

0: Yes, juga sudah ada untuk konsep desa inklusi yang mana di dalamnya itu termasuk disabilitas. Kemudian kami melihat disabilitas itu tinggalnya di desa-desa. Oke, misalkan di kota nih, di pemerintahan gitu kan, sudah akses, sudah apa gitu. Alat tetapi kan tidak setiap hari ada difabel yang ke sana. Mereka mayoritas ya di lingkungan sekitar, di desa-desa. Kemudian dari segi data juga kan itu jarang sekali pemerintah desa yang memiliki data disabilitas, lain halnya dengan data ternak, data lainnya gitu, tidak tersedia. Makanya yang menjadi kendala diantaranya untuk menentukan program itu kan data gitu kan. Nah, makanya kedepannya itu kami akan mereplikasikan atau memperluas wilayah desa inklusi. Nah, kami untuk mengawali itu pada beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk rencana replikasi itu, dan akan didorong regulasinya, ya minimalnya surat edaran gitu untuk desa-desa untuk menerapkan konsep desa inklusi. Karena dengan adanya konsep desa inklusi nanti akan semua terintegrasi, dari mulai data, kemudian lowongan pekerjaan, mungkin nanti satu pintu ke desa gitu kan. Jadi nanti desa yang akan memfasilitasi entah ke dinas tenaga kerja atau ke dinas-dinas lainnya.
1: Ya, baik. Mas Oni, terima kasih ya sudah bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu, tetap semangat, sehat selalu Mas Oni ya.
0: Amin, amin Bang Jo. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman.
1: Iya, oke. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Oni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Woman International Master Laisa Latifah yang melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Yes!

0: Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

City.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tetapi kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu tradisional kami hadirkan dengan menghadirkan lagu-lagu Sunda siang hari ini. Dan tentu untuk menemani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya ya. Salam sejahtera untuk keluarga Anda. Pendengar, jangan lupa nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Yang kali ini kita akan mendengarkan mengenai ngadongeng ngajaga bahasa jeng budaya Sunda. Dengan narasumbernya nanti akan ada pendongeng Sunda Roni Mardian atau Mang Ian Dongeng, dan nanti akan dipandu oleh Nia Iswara. Ya, jadi jangan lupa nanti pukul 12.30 ya, kita akan bergabung bersama RRI Bandung guna mengikuti obrolan budaya berjaringan Korwil 12.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggan. pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Baik, pendengar, kini saatnya kita bergabung bersama Pro 4 Bandung ya, guna mengikuti obrolan budaya berjaringan Korwil 12.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah untuk Anda pemirsa, kita ketemu lagi, kita jumpa lagi dalam obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan Cirebon. Saat ini tentunya kami hadir produksi Pro 4 RRI Bandung. Kita akan ngobrol kali ini tentang ngadongeng, ngajaga basa, jeung budaya Sunda. Ngadongeng tentunya bukan sekedar bercerita untuk menghibur saja, tetapi juga menjadi salah satu cara bagaimana mengenalkan nilai-nilai kehidupan, bahasa, dan budaya kepada generasi berikutnya. Di tengah perkembangan zaman, tentunya semakin beragamnya hiburan digital. Bagaimana nih nasib dongeng Sunda dan bahasa Sunda? Hari ini kita akan berbincang bersama seorang pendongeng Sunda untuk menggali lebih jauh lagi tentang pentingnya menjaga tradisi ngadongeng agar tetap hidup dan dekat dengan generasi muda. Saat ini telah hadir salah satu pendongeng Sunda, tentunya untuk Anda pemirsa yang biasa main di TikTok ya. Ini biasa beliau ini FYP terus nih ya. Ini ada Mang Ian. Kita langsung saja sapa Mang Ian kali ini. Assalamualaikum Mang Ian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Masya Allah. Ini ikatnya keren ya Mang Ian. Ikat Sunda ini Kang ya. Baik. Ini kalau misalnya lihat Kang Ian biasanya manggilnya Akang atau Mang Ian nih enaknya? Mang Ian saja ya. Baik. Biasanya kita lihat Mang Ian itu di berseliweran di TikTok ya. Sekarang hadir di acara obrolan budaya berjaringan Bandung Bogor Cirebon ini. Baik, Mang Ian insya Allah sehat hari ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ini sepertinya banyak kegiatan ya, Mang Ian.
3: Ya memang Mbak, ini kumplit kegiatannya, banyak keluar juga. Kalau istilahnya mah on air gitu ya.
2: Iya.
3: Offline.
2: On air, off
3: bukan
2: air.
3: Off air. Oh, ya.
2: Okay. Baik, yang biasa mungkin di sosial media ya. Yeah. Sekarang banyak offline, yeah, banyak jadi, undangan ya, Mang Ian.
3: Undangan
2: ya.
3: Maulid. Nah, ini momen juga untuk menyatukan antara agama dan budaya.
2: Oke, baik. Itu mungkin salah satu misi Mang Ian juga ya.
3: Yeah.
2: Baik. Alhamdulillah ini kalau dengar suaranya Mang Ian keren ya. Kalau Sunda mah ranguk suanteng nate ya. Baik. Mang Ian, berkaitan dengan obrolan kita ini tentang ngadongeng, ngajaga bahasa jeung budaya Sunda. Sebelum ke obrolan atau tema, tentunya ini penasaran. Mungkin pemirsa juga penasaran nih ya. Bagaimana nih bisa diceritakan awal mula Mang Ian mengenal ngadongeng Sunda dan akhirnya memilih untuk menekuni dunia tersebut nih. Karena ini hal yang sangat tidak mudah mungkin, apalagi saat ini ya Mang Ian ya.
3: Iya, betul.
2: Dengan era yang sangat begitu luar biasa, gempuran budaya-budaya luar. Tapi Mang Ian di sini konsisten sekali nih untuk dapat apa ya, menjaga budaya khususnya di dongeng ini. Bisa disampaikan Mang Ian, Mangga?
3: Oh, iya. Ini bahasa Sunda Indonesia.
2: Boleh campur Mang Ian, Mangga.
3: Jadi memang dari kecil saya senang dongeng, terutama waktu SD ya, karena kebetulan tempat tinggal dekat dengan sebuah radio swasta dan ada pendongeng yaitu Mang Barna. Bahkan tiap sekolah itu saya bawa radio kecil. Dengan radio itu saya dengerin sekolah kalau ketinggalan itu. Ya memang resikonya enggak terlalu fokus, cuman saya berusaha mengganti belajar dengan waktu-waktu yang lain, walaupun tetap akhirnya alhamdulillah berprestasi. Dan itu sekitar tahun 90 sampai 96. Dan setelah itu SMP, SMA sudah gak ada waktu untuk mendengarkan dongeng. Akhirnya sampailah beberapa tahun yang lalu ketika kita dengan teman-teman ngobrol tentang kehidupan tahun 80, apalagi di Gunung Halu tempat saya tinggal, dulu belum ada listrik. Dan dongeng ini adalah sesuatu yang paling klasik, yang paling ditunggu saat itu. Hiburan-hiburan ketika belum ada TV swasta juga gitu. Nah, dari obrolan tersebut, selain kita menggambarkan kerinduan kerinduan akan suasana alam orang tua yang sudah tidak ada. Salah satu yang disebut itu adalah dongeng, permainan-permainan sama teman-teman gitu. Nah, disitulah tiba-tiba banyak yang komen, "Mang, pernah jadi penyiar?" Saya bingung kok nanya gitu. "Mang, anaknya Wakepo atau Mang Barna atau Mang Jaya gitu?" Nah, gitu ya. "Mang pendongeng sanes gitu." Akhirnya timbullah sebuah tantangan gitu. Karena memang jadi obrolan sama lingkungan teman-teman tentang masa lalu, tentang kenangan, tentang dongeng, akhirnya iseng. Dongengnya itu iseng dulu. Nah, ternyata banyak yang merekam layar dan diupload, ada yang di Facebook, ada yang di YouTube, akhirnya viral. "Mang, katanya viral itu di Facebook, di YouTube. Hah, kapan ngupload gitu?" Ini mungkin karena viral pada nyari akun saya. Nah, dari situlah banyak yang komen, "Mang atau upload ke YouTube, Mang atau anu-anu-anu gitu ya." Nah, dari situ yang tadinya asalnya iseng berlanjutlah gitu sampai sekarang. Kurang lebih 3 tahun tidak terasa.
2: Sampai saat ini ya.
3: Sampai saat ini.
2: Jadi berarti secara tidak langsung adanya keterlibatan dari masyarakat ya.
3: Yeah.
2: Mang Ian ya. Tapi memang di awalnya memang sudah hobi ya, dari mendengar dongeng, beberapa tokoh dongeng itu ya.
3: Iya, dari kecil.
2: Baik, baik. Mang Ian, ada nilai apa nih yang bisa diwariskan melalui ngadongeng Sunda untuk anak-anak zaman sekarang, menurut Mang Ian?
3: Kalau saya melihat fenomena masa sekarang itu adalah masa-masa yang merindukan hal-hal klasik. Kesunahan-kesunahan mulai bangkit, mulai diminati sebenarnya oleh kalangan muda, termasuk barang-barang antik, hal-hal klasik, motor juga kan produksi sekarang mulai kembali ke zaman dahulu. Ternyata masa-masa lalu itu kehidupan yang serba sederhana indah hidup. Sementara di zaman modern walaupun serba canggih sepertinya itu hampa karena kurang interaksi. Nah, dengan dongeng ini bisa membangkitkan sebuah imajinasi seakan kita membuka paralel gitu ya, menembus waktu menuju sesuatu alam, keadaan, lingkungan yang beda dengan zaman sekarang, yang indah, yang nyaman, ketika kesederhanaan. Dan ternyata itu hangat. Nah, untuk generasi muda zaman sekarang ini bisa jadi sebuah edukasi juga karena kita jadi mengenal bagaimana cara berpikir, cara bersikap, cara berbicara orang tua dahulu. Seperti halnya begini, ada istilah sindir, sampir, silib, siloka. Nah, bahasa orang tua dahulu itu enggak seperti sekarang. Misalkan kalau sekarang, maneh bodoh, maneh kedul. Nah, bahasa orang tua dahulu itu pakai sindir. Yuh, jang lamun hayang senang, sing getol, diajar. Lamun urang malas diajar, kena teh susah hirup teh. Jadi tidak langsung, tapi siniran-siniran yang halus seperti begitu. Nah, ini kan jadi edukasi buat generasi sekarang bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang bagus tapi tidak menyinggung.
2: Tidak togmol.
3: Dan itu ada di dongeng.
2: Baik. Jadi nilai tersebut ya, yang mungkin ingin disampaikan.
3: Betul.
2: Baik, betul juga kalau misalnya mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mang Ian, saat ini disebut era modern, di mana sebetulnya kita juga udah mulai jenuh juga mungkin ya dengan keadaan dan merindukan kembali situasi zaman dulu, baheula gitu ya. Betul. Dan yang akhirnya dongeng ini bisa dijadikan satu yang hal yang unik kalau untuk sekarang ya, Mang Ian ya. Nah, baik. Untuk ini, Mang Ian, seberapa besar nih peran pendongeng dalam mempertahankan penggunaan bahasa? Kan pasti pakai bahasa Sunda ya, Kang ya. 100% ya, Kang. 100%. Dalam ketika Akang memang lagi ngadongeng menggunakannya bahasa Sunda ya, Kang.
3: Bahasa Sunda.
2: Baik. Ini mempertahankan pengguna bahasa Sunda ini khususnya di kalangan anak-anak juga nih, peranan dongeng dalam bahasa Sunda ini gimana, Kang, dalam mempertahankan bahasa?
3: Kan mungkin kalau namanya anak muda itu ada rasa penasaran, kenapa orang tua dulu senang dongeng, terus bahasa Sunda. Jadi memang membangkitkan rasa minat belajar juga. Dulu saya nyangka bahwa yang menyukai dongeng itu mungkin kelahiran 70, 80, 90. Ternyata ketika saya survei, banyak anak muda juga sudah mulai senang.
2: Baik.
3: Bukan hanya dongeng, bahkan kita melihat juga fenomena ya, kegiatan sosial budaya, pelestari budaya itu banyak anak muda sekarang. Dan ini bisa jadi momentum kita sinergi dalam melestarikan budaya. Dari bahasa Sunda juga, dari dongeng juga ada nilai-nilai pembelajaran tentang sastra.
2: Betul.
3: Sastra ini adalah sesuatu yang bisa membaca makna dalam kehidupan. Sedangkan di zaman sekarang kan banyak kegersangan hati itu ketika menghadapi berbagai ujian hidup. Dengan sastra kita bisa lebih belajar mencari makna.
2: Betul.
3: Ini makna-makna dalam cerita dongeng itu kita tidak menciptakan sosok yang selamanya harus hebat. Kadang diciptakan sosok yang dia bersalah, melakukan kesalahan, lalu menanggung akibat salahnya. Akhirnya timbulah rasa rumasa, akhirnya timbulah keinginan untuk berubah jadi baik. Jadi di sana kita gambarkan sifat manusia aslinya gimana, yang selalu terjatuh dalam pilihan-pilihan yang salah, menanggung akibat dari perbuatannya. Jadi kisah-kisah dongeng ini juga bisa jadi pembelajaran kehidupan. Bagi yang berumah tangga, bagi yang anak muda mengejar cita-cita tapi gagal, atau bagi orang-orang yang terjerumus dalam jurang-jurang dosa kan gitu. Nah, di dalam dongeng nanti diceritakan gambaran-gambaran akibat dari perbuatan
2: hal tersebut.
3: Ini juga kan bisa jadi bentuk andil dalam membantu kehidupan sosial masyarakat, terutama anak-anak muda yang sekarang kan dari pergaulan gitu ya.
2: Betul.
3: Dan ini jadi inspirasi. Apalagi nilai sastra ini luar biasa kalau kita kita teliti lebih dalam.
2: Baik, dalam gaya bahasa Sunda Akang itu lebih ke kalimat-kalimatnya atau cerita-cerita punten, cerita-cerita dongengnya itu yang memang kehidupan sehari kita atau mungkin yang zaman dulu atau mitos kan?
3: Semuanya ada. Terutama ketika kita bercerita tentang hal fiksi, maka digambarkan ada seperti ratu jin.
2: Betul.
3: Yang menyamar jadi manusia, atau gambaran kunti ya. Kuntilanak itu kan kalau menurut imajinasi menakutkan.
2: Betul.
3: Tapi di dalam dongeng ini justru lucu gitu ya. Dia jatuh dari pohon, dia makan samal gitu ya, sampai lompat ke sumur. Betul. Saking ladanya gitu. Ada kunti yang dikejar ya gitu lah. Parupa gitu.
2: Baik,
3: kita gambarkan jenaka itu karena ada misi supaya masyarakat tidak terdoktrin dengan hal-hal mistis.
2: Baik.
3: Karena di dalam mistis juga banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk sesuatu yang kurang bagus. Sehingga kita masukkan hal-hal mistis ini terlihat lebih jenaka. Untuk menghilangkan rasa trauma, rasa takut dan lain sebagainya.
2: Baik, berarti jadi seorang pendongeng itu ada kebebasan juga ya Kang kalau gitu ya. Untuk kita membuat arahnya kemana gitu ya.
3: Iya.
2: Baik. Kang, selama ini gitu, ada gak bahasa-bahasa gitu ya? Selain bahasa Sunda yang memang dimasukkan ke dongeng, apakah bahasa Inggris atau apa gitu, hanya untuk menyelipkan saja enggak ya kan?
3: Banyak.
2: Oh pernah, ya dimasukkan juga. Baik.
3: Seperti ketika menceritakan sosok ini fiksi sejarah ya, roman sejarah, itu Adipati Ukur.
2: Ya.
3: Karena saya terinspirasi dengan nama jalan di sini.
2: Adipati
3: lalu dilari, dicarilah sosok tersebut sejarahnya gimana dan lahirlah dongeng Adipati Ukur. Di sana kan tentunya ada POC dan ada dialog.
2: Betul.
3: Nei.
2: Masuk aksen-aksen Belanda gitu ya. Oke. Berarti jadi pendongeng ini juga ya, bukan repot. Jadi kita terus belajar ya Kang ya.
3: Betul.
2: Terus menggali ya Kang ya, apalagi berkaitan dengan sejarah ya Kang ya.
3: Iya betul.
2: Baik, selama ini udah berapa cerita nih Kang yang disampaikan?
3: Saya lupa, gak dihitung tapi lumayan.
2: Banyak ya. Baik. Ini dalam kondisi seperti ini apa nih tantangan terbesar Kang Ian untuk seorang pendongeng Sunda membuat ngadongeng tetap menarik gitu? Tantangannya
3: ya mungkin dari dongengnya itu sendiri, karena saya memang senang baca dari kecil ya, senang baca berbagai literasi bahasa Sunda dan lain sebagainya, sehingga terbiasa dengan kalimat-kalimat yang memang mana yang pas, mana yang tidak gitu. Jadi untuk menceritakan dongeng dari seorang pengarang A lalu berganti pengarang B, pengarang C, memang terjadi satu keadaan apa perubahannya itu gitu. Kita mengalami perbedaan, kesulitan-kesulitan. Ternyata ketika terbiasa dengan gaya bahasa pengarang A, pindah ke pengarang B itu rada ngegajlok. Satu kesulitan. Kedua, salah satunya adalah peralatan. Karena saya tinggal di pelosok, pelosok pedesaan di daerah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat paling selatan, Katutan berbatasan dengan Cianjur. Itu akses internet nggak nyampe, wifi gitu. Itu salah satu kesulitannya juga. Untuk upload tiap hari, untuk live juga terbatas.
2: Baik, baik, baik. Mendengar, sepertinya kita cut sejenak ya, lebih seru lagi nih pengalaman Kang Ian ini. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti kita akan simak obrolan kita kembali. Namun sebelumnya kita rehat terlebih dahulu.
1: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Halimun nyingrai basa panon poe mimiti lugai, recetna suara manuk awor patema jengkong korongok hayam. Jadi daling dingkawih alam pilemburan dina wanci isuk-isuk, sawareh warga pangesina rebun-rebun geus manggul pacul ngajingjing teko mapai galengan sawah. Sawarehna deui aya nu nyoren bedog bari manggul patik nanjak katonggohkeun niat ngalasulu. Nurek buburu boga rasa bang baluh komodi nganglu, nurek kuli singkil nyiapkeun diri kabeh nedunan cara ilahar ngalakonan hirup dina bagian jeung nasibna sewang-sewangan. Iye carita dimimitian ku ayana Randang Ngora iroh ngaraanna mangrupaan boga lalakon peda diparebutkeun ku sarelon susuganan iye carita teh ngaharib kana sinetron anu dipikaresep ku sakur anu nonton. Dasar lalaki ari geus boga kapanasaran teh tara ieu rumasa tenang, pipikiran ngacacang, hate ngabarung sinang. Sagala tegenah jeng temerena, kitu deui anu karandapan ku si gingsul, keureutan beungeut iroh saban mangsa anjaclang na sawangan. Beut ngadadak aya rasa nu beda, percis jaman rumaja baheula. Bogoh kanyiranda najan sagemblengna sadar boga anak jeng pamajikan, tapi keukeuh ari kahayang mah moal bisa dibohongan. Jeng deuih ku hanjakalna teh loba pisan saingan, ka asup si Medi sobatna sorangan. Unggal poe memeh ini tigawe manehna sok ngahaja nyimpang heula ka warung Iro. Ekol meuli gorengan keur anak buahna di pagawean cenah mah. Kitu deui ari balikna sarua nyimpang di bari barang beuli ngareka alesan keur bawaeun ka ima.
4: "Ih, 10.000 dibungkusnya,"
3: cenah.
5: "Mangga Kang, diantos nuju digoreng kinina nuju duit." "Mangga diantos Kang, nuju digoreng kinina nusa paling nama nu aya makirang ieu."
3: "Tembal Iro, opi heula we atuh, tapi tong amnis teuing nya."
5: "Mangga Kang."
3: Ceuk Iro bari imut ngagelenyu. Song baskom adonan diteundeun dina meja, nyilang heula ngaladangan.

0: Beda. Jadi yang biasa mungkin pemirsa lihat Kang Ian di apa di TikTok gitu ya dengan dongengnya yang keren itu nggak bohong beneran loh itu suaranya Kang Ian gitu ya Kang Ian, wah keren pisan. Itu tadi terkesima banget ya ketika kita sedang mendengar karakter perempuan ya dengan suara Kang Ian yang sangat berat gitu, terus kemudian ada suara perempuan yang sangat begitu syahdu. Itu kumaha Kang Ian, membedakannya itu kan tentunya perlu perjuangan yang keren dan itu dipelajari juga kan, Kang?
1: Ya, jadi karena awalnya saya monitoring, jadi sebenarnya dongeng ini untuk dinikmati sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi pakai headset, tiba-tiba saya dengerin, coba-coba pakai suara perempuan. Nah, sebenarnya kesulitannya ya seperti ini. Ketika di dunia yang nyata, saya harus mendongeng, kayak gimana gitu. Jadi bisanya itu pas dongeng dulu mah gitu ya. Cuman karena dituntut untuk berusaha suara perempuan ya ditekan. Awal-awalnya kayak sesak napas gitu.
0: Karena memang menurut saya ya, karena susah, betul kan, susah juga kan
1: Kang
0: Ian ya. Tapi tadi kan suara perempuannya benar-benar suara perempuan banget gitu Kang, sampai merinding deh saya dengarnya.
1: Belum maksimal itu tuh, saya masih grogi
0: tadi, Kang Ian.
1: Masih grogi gitu.
0: Baik. Kang Ian ini luar biasa ya. Jadi biasanya kan kalau dalam dongeng itu butuh berapa karakter kan biasanya itu?
1: Banyak sebenarnya. Jadi dari anak kecil, perempuan muda, perempuan yang usia antara 40, nenek-nenek, begitu pun sama laki-laki juga. Ya, remaja, dewasa, pendekar, kalau itu ya. Ada sosok berwibawa, ada resi atau kiai atau orang tua yang bijaksana. Baik. Ada kakek-kakek dan lain sebagainya.
0: Dan itu semua tentunya karakter dengan suara yang beda-beda kan Kang ya?
1: Betul.
0: Kan pernah nggak ngalamin hal yang lucu misalnya nih ya? Harusnya ini karakter misalnya karakter perempuan, tetapi yang keluar misalnya teh suara laki-laki gitu. Pernah nggak seperti itu Kang?
1: Itu mah sering banget.
0: Oh gitu. Jadi ketuker ya Kang ya?
1: Ketuker.
0: Baik. Dan selama ini pemirsa yang luar biasanya itu ya Kang Ian ketika memproduksi untuk dongeng kan di YouTube juga ada ya Kang Ian? Itu semuanya dikerjakan sendiri, betul nggak Kang? Keren nggak tuh, wow. Jadi ini dipelajari sendiri langsung gitu ya Kang?
1: Ya, memang kesulitannya karena saya gaptek sebenarnya masalah teknologi. Jadi ketika mau rekam atau live dulu susahnya saya live, terus rekam lagi sendiri, lalu diedit. Nah, itu lama satu dongeng dulu. Kesini baru setahun mungkin pakai dua HP. Yang satu buat live, yang satu buat rekam, baru diedit sendiri. Banyak hal yang memang belum saya ketahui tentang cara ngedit sound kayak gitu.
0: Baik. Ini berkaitan juga dengan media sosial. Selama ini kan Kang Ian untuk mendongeng ini menggunakan media sosial ya Kang ya. Baik, seperti di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya Kang ya. Ini bagaimana nih untuk Akang sendiri sebagai seorang pendongeng memanfaatkan platform tersebut agar konten dongeng mampu menarik perhatian anak muda gitu kan.
1: Alhamdulillah kalau yang saya rasakan selama ini antusias masyarakat itu luar biasa. Dan ada satu hal yang bukan hanya sebatas cerita, ternyata ada obat. Ada relaksasi ternyata. Di tengah masyarakat yang sibuk, yang lelah dengan pekerjaan dan lain sebagainya, ketika mendengarkan dongeng itu seperti dipepenek kalau bahasa itu ya. Dipepenek, mepenek, muhese sare. Cuman ya resikonya ketika ada yang menonton mau 2.000, mau 1.000, paling yang mancok yang dengerin itu 100. 900-nya ketiduran.
0: Kebanyakannya tidur ya.
1: Dan itu memang sesuatu yang bikin masyarakat itu apa ya? Jadi obat. Kang pengen tidur, susah tidur, pengen dengerin dongeng Akang. Bahkan memang banyak yang orang susah tidur itu nyetel dongeng. Karena ternyata dari getaran suara ini ada yang bikin kepala itu ngantuk. Jangankan orang lain yang ngedengerin, saya ketika ngedit dongeng ketiduran.
0: Pada suara sendiri ya.
1: Allah kok jadi gini gitu. Dan memang alhamdulillah mudah-mudahan sampai mungkin karena suara terbawa mimpi, banyak orang akhirnya apa ya, mimpiin saya gitu.
0: Walah,
1: karena ketiduran kebawa mimpi mohon, mungkin mohon, ya. Mohon. ada itu alhamdulillah salah satu efek positif.
0: Baik. Jadi Kang Ian sangat begitu menggunakan media sosial saat ini ya Kang ya. Baik, antara mengikuti tren dan juga mempertahankan nilai budaya nih Kang. Pendongeng mungkin perlu juga kan mengikuti tren media sosial agar mungkin kontennya dikenal lebih luas ya Kang ya. Nah, tetapi di sisi lain ini ada nilai budaya yang harus memang tetap dijaga begitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya Kang? Menyeimbangkan antara mengikuti tren dan juga tetap mempertahankan karakter si dongeng ini.
1: Jadi ada peribahasa gitu ya. Lamun urang hayang boga tapak, bihari kudu ngancik di kiwari.
0: Bihari itu zaman dulu.
1: Bihari harus ayana, dihadirkan ya? Di zaman sekarang. Jadi ketika kita ingin punya jejak kehidupan yang lebih bagus, dalam artian bahwa siapapun manusia pasti akan meninggalkan alam dunia. Tapi apakah kita akan meninggalkan jejak yang bagus untuk generasi selanjutnya? Maka kata orang tua dulu, bihari kudu ngancik di kiwari. Kalau kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Jadi menghidupkan kembali sejarah-sejarah.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Tadi baru saja kita simak bersama obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon ya. Dan kini kita kembali di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan kembali ke acara-acara berikutnya. Kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ternyata saya 2 minggu misalnya ya, ibu bapak 2 minggu batuk terus-terusan. Aduh, jangan-jangan kena TB nih. Tapi setelah diperiksa, alhamdulillah ternyata negatif gitu kan.
2: PDAM juga memerlukan distribusi air bakunya ya. Saya rasa kalau untuk masyarakat, tidak hanya pedesaan, masyarakat perkotaan pun ya sebaiknya diwaspadai ya.
0: Sari berita. Screening TB di Kabupaten Cirebon menyasar warga yang pernah kontak dengan pasien tuberkulosis. BPBD Jawa Barat imbau warga kota bijak menggunakan air selama kemarau. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Harga gabah yang mencapai Rp8.500 hingga Rp8.900 per kilogram menjadi kabar menggembirakan bagi petani desa Padarek, Kecamatan Sindang Agung. Kondisi tersebut disampaikan saat anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindra, Sri Laila Sari, menemui petani di tengah masa panen Jumat 4 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, petani turut menyampaikan sejumlah persoalan pertanian, mulai dari bantuan bibit yang dinilai belum sesuai harapan hingga pemasaran ubi jalar. Sejumlah petani bahkan memilih membeli bibit secara mandiri untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, meski berdampak pada peningkatan modal produksi. Sri Laila Sari menampung aspirasi tersebut dan mendorong pemanfaatan koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana pemasaran hasil pertanian. Produk padi dan ubi jalar yang telah dipilah berdasarkan kualitas diharapkan dapat dipasarkan melalui koperasi untuk meningkatkan posisi tawar petani. Langkah tersebut juga diharapkan membantu petani memperoleh harga jual yang lebih sesuai dengan kualitas harga panen. Screening TB di Kabupaten Cirebon menyasar warga yang pernah kontak dengan pasien tuberkulosis.
1: Jangan sampai nanti menularkan ke anak cucu ataupun tetangga yang lainnya.
3: Pemeriksaan tuberkulosis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Cirebon. Integrasi layanan tersebut diarahkan untuk menemukan penyakit sejak dini dan mencegah penularan kepada keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hajah Eni Suhaini, menyebut kelompok rentan perlu mendapat perhatian melalui screening. Kelompok tersebut mencakup warga lanjut usia, perokok, serta masyarakat yang pernah berkontak dengan pasien tuberkulosis sebelumnya.
1: Ternyata saya 2 minggu misalnya ya, ibu bapak 2 minggu batuk terus-terusan. Aduh, jangan-jangan kena TB nih. Tapi setelah diperiksa, alhamdulillah ternyata negatif gitu kan. Kemudian juga jangan sampai ibu bapak nanti kalau misalnya ditemukan ibu bapak pas pemeriksaan itu positif TB, jangan sampai nanti menularkan ke anak cucu ataupun tetangga yang lainnya. Itu maksud tujuannya.
3: Eni menambahkan, penemuan kasus lebih awal memungkinkan pasien segera mendapatkan pengobatan dan mencegah penularan kepada anggota keluarga lainnya. Pasien tuberkulosis harus disiplin menjalani pengobatan selama 6 bulan dan melakukan kontrol setiap bulan ke puskesmas. Kedisiplinan diperlukan agar pengobatan berjalan tuntas dan pasien tidak menghentikan obat ketika kondisi tubuh membaik. Rena Safira melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan menyapa dan memberikan

0: Pertamina Patraniaga menghadirkan sejumlah promo khusus. Program tersebut meliputi diskon isi ulang bridge gas hingga Rp25.000 serta pembelian double point untuk transaksi produk non-subsidi. Promo double point berlaku khusus pembelian Pertamax Turbo dan Pertamina Dex pada 4 September 2026. BPBD Jawa Barat imbau warga kota bijak menggunakan air selama kemarau.
1: Untuk masyarakat, tidak hanya pedesaan, masyarakat perkotaan pun ya sebaiknya diwaspadai ya.
2: Warga perkotaan di wilayah Jawa Barat diimbau untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Andri Setiawan, mengatakan masyarakat kota tetap perlu waspada karena layanan PDAM juga bergantung pada ketersediaan air baku.
1: PDAM juga memerlukan distribusi air bakunya ya. Saya rasa kalau untuk masyarakat, tidak hanya pedesaan, masyarakat perkotaan pun ya sebaiknya diwaspadai ya, karena kekeringan ini kan masih diperkirakan cukup panjang gitu. Artinya masyarakat harus lebih bijak, masyarakat kota maupun masyarakat di pedesaan lebih bijak menggunakan air gitu.
2: Andri menjelaskan kewaspadaan terhadap kekeringan tidak hanya diperlukan masyarakat pedesaan yang mengalami keterbatasan air, tetapi juga warga perkotaan yang selama ini mengandalkan layanan air bersih. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan untuk mengantisipasi potensi berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Satlantas Polres Majalengka mencatat kinerja terbaik atau peringkat pertama Sepolda Jawa Barat dengan raihan 337 poin atau 84,25% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian tersebut berdasarkan penilaian Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat yang mencakup 4 aspek utama. Bidang operasional memperoleh nilai 83,67, Kamsel atau keamanan dan keselamatan lalu lintas mencapai 89,00, Gakum sebesar 78,33 serta Residen 86,00. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman melalui Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan, pengaturan, penegakan hukum, dan edukasi keselamatan berlalu lintas. Polres Majalengka mengimbau masyarakat tetap mengutamakan keselamatan dengan mematuhi rambu, mengendalikan kecepatan, dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Prestasi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Kegiatan membaca bersama membantu anak mengurangi ketergantungan terhadap gadget sejak usia dini.
3: Membaca nyaring, kita dongengkan, akhirnya mereka mau datang ke rumah baca.
4: Ketergantungan anak terhadap gadget menjadi salah satu tantangan dalam menumbuhkan kebiasaan membaca. Kondisi tersebut dihadapi TBM Rumah Baca Pustaka Redila Kuningan dengan menghadirkan kegiatan membaca bersama, mendongeng, hingga layanan peminjaman buku. Pengelola TBM Rumah Baca Pustaka Redila, Teti Triana, mengatakan bahwa kegiatan membaca di TBM menjadi salah satu alternatif bagi orang tua untuk mengalihkan perhatian anak dari gadget. Strategi yang diterapkan tidak dilakukan dengan memaksa anak untuk membaca. Teti bersama relawan mengajak anak membaca nyaring, mendongeng, serta membebaskan anak dalam memilih buku sesuai usia dan minatnya.
3: Kalau kita nggak arahkan itu maunya ya ke gadget gitu ya. Tapi ya alhamdulillah karena kesadaran dari orang tua, mungkin karena mereka juga banyak yang mengeluh, aduh bu, ini anak-anak sama gawainya, sama HP-nya sampai susah diberhentikan gitu. Ya udah ajak aja ke sini main ke rumah baca. Mereka sedikit-sedikit kita bacakan bersama, membaca nyaring, kita dongengkan. Akhirnya mereka mau datang ke rumah baca, kita bacakan bersama-sama. Ada juga yang kalau yang udah anak udah mau masuk SD, mereka itu di mau belajar baca lancar. Silakan cari aja bukunya sesukanya yang mana gitu. Mereka pilih.
4: Teti menilai keberhasilan membangun kebiasaan membaca tidak hanya ditentukan oleh kegiatan di TBM. Peran orang tua di rumah juga sangat penting karena anak akan meniru kebiasaan yang mereka lihat sehari-hari. Karena itu, ia memilih membangun

0: kebiasaan membaca sejak anak masih kecil. Menurutnya, kebiasaan membaca juga dapat dibangun melalui lingkungan. Anak yang berada di komunitas yang gemar membaca akan lebih mudah terpengaruh untuk ikut membaca. Aura Aulia melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu memusnahkan barang hasil razia dan penggeledahan sebagai upaya menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan lapas, Kamis 3 September 2026. Kegiatan dipimpin Kepala Lapas Indramayu, Aramichi Renggalih, bersama jajaran pejabat struktural dan staf keamanan. Pemusnahan dilakukan secara transparan sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tindak lanjut razia serta penggeledahan rutin. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Kepala Lapas Indramayu, Aramichi Ranggalih, menegaskan pengamanan akan terus diperketat untuk mencegah masuk dan beredarnya barang yang tidak diperbolehkan di lingkungan lapas. Jajaran lapas juga diminta menjaga integritas serta meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, dan berintegritas. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ya, kami hadirkan Pro Dangdut di hari Sabtu ini, 5 September 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kini saatnya saya akan bacakan dulu WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di 081324951935 ya. Yang pertama ini ada Mas Theo dari Magelang ya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Mas Theo di Magelang ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Pecah Seribu ya. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih Mas Theo. Kemudian juga yang baru saja masuk ini ada Pro Dangdut Dangdut adalah kita dari Mas Adi di Merdeka. Minta diputarkan lagunya Kopi Lambada. Kalau tidak ada, kembalikanlah dia dari Asep Irama. Salamnya untuk yang lagi dengerin Pro Dangdut dan juga untuk all crew. Untuk yang ada di meja siarnya tetap semangat, spesialnya untuk Ibu Syariah. Terima kasih Mas Adi di Merdeka juga yang sudah bergabung ya. Untuk Anda yang lainnya bisa bergabung kembali, silakan di 081324951935. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi 5 santri dari Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dikabarkan meninggal dunia karena keracunan makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Kelima santri yang dikabarkan meninggal berasal dari Pondok Pesantren Ponpes Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin. Faktanya pendengar, narasi tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri memang ada dugaan keracunan massal MBG di Ponpes tersebut. Tetapi tidak ada santri yang meninggal dunia. Jumlah korban keracunan tersebut mencapai 566 korban. Sebanyak 88 korban harus menjalani perawatan intensif. Adapun perawatan santri yang mengalami keracunan tersebar di berbagai rumah sakit. Semua pasien tertangani dengan baik. Jika ada berita yang menyatakan ada yang meninggal, itu tidak benar. Sebagian santri yang kondisinya membaik dan stabil bahkan sudah diperbolehkan pulang. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti.

0: untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut untuk hari Sabtu ini, peringatan 5 September 2026. Dan untuk Anda yang akan bergabung kembali, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan.

0: bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini saya jumpai ada Teh Citra di Plumbon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Iskandar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ingin request lagunya dari Kamila Malik ya, Rindu Berat. Salamnya untuk pendengar yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon siang hari ini. Selamat beristirahat dan juga mungkin beraktivitas. Untuk Mas Iskandar dan juga all crew, terima kasih banyak. Terima kasih Teh Citra. Dan juga pendengar, Anda juga yang akan bergabung kembali, silakan bisa ke 081-324-951-935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya,
2: tidak ah, hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan ko.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain, temani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu 5 September 2026. Dan untuk Cirebon sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hairul Anwar ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar sore. Apa kabar, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Di sesi pertama kita akan mengikuti Green Radio.
0: Saatnya kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Ya, pendengar di Green Radio ini kita akan membahas mengenai sampah dan masa depan Indonesia bersama Pak Bapak Asep Gumilar, DIPL Inc., Kabid Unristek ya. Uristek, Usaha Riset dan Teknologi C3 Indonesia, alumni Bioteknologi Jerman, bagian UMKM pengelolaan gula aren dan budaya pohon aren, dan juga pemerhati pengolah sampah organik mandiri. Tapi ya, karena kita memasuki waktu azan, kita sapa dulu deh Pak Asep. Selamat sore Pak, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat sore. Sehat Mas Heru? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa karena kita masuki waktu asar Pak?
2: Siap.
1: Kita dengarkan kumandang azan asar dulu. Nanti kita bakal bahas mengenai sampah dan masa depan Indonesia setelah azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Green Radio. Solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini dan juga di Green Radio bersama Bapak Asep Gumilar, DIPL ING. Benar ya Pak?
3: Ya, Diplom Ing.
2: Oh, Diplom Ing. Diploma ya. Begitu ya. Oke. Okay.
3: Biar enggak sulit, enggak usah disebutin. Oh, enggak apa-apa.
2: Oke.
3: Okay. Pak Asep aja.
2: Pak Asep. Oke. Okay. Ini Kabid Ristek Usaha Riset dan Teknologi C3 Indonesia, alumni Bioteknologi Jerman, bagian UMKM pengelola gula aren dan budidaya pohon aren, dan juga pemerhati pengelola sampah organik mandiri. Kita akan membahas mengenai sampah dan masa depan Indonesia, karena memang di Indonesia

0: Indonesia ini salah satu masalahnya itu adalah sampah, bener ya Pak ya?
1: Betul.
0: Nah ini ya, kalau boleh tahu nih Pak, yang jadi permasalahan atau inti dari permasalahan sampah di Indonesia ini seperti apa Pak?
1: Awal mulanya mungkin ketika saya mencoba meneliti atau melihat-lihat keberadaan sampah di Indonesia ya. Jadi ini saya buat esai gitu kan, bahwa ya cita-cita lah ya, cita-cita kita ketika saya selalu bikin tulisan gitu kan, visi gitu kan, kita di akhir dulu
0: ya.
1: Jadi keadaan yang kita inginkan gitu kan ya, untuk sebuah negara Indonesia tuh ya, suasana airnya bersih, kotanya bersih, perkampungan pun bersih, banyak hewan-hewan liar ya, entok liar gitu kan, di sungai-sungai ikannya juga banyak gitu kan. Ini yang kita inginkan gitu kan awal mulanya. Cuman realita keberadaan sekarang ternyata apa yang ada di sungai?
0: Sampah banyak.
1: Sampah ya, tumpukan sampah gitu kan. Apa yang ada di pinggir jalan?
0: Oh, sampah.
1: Sampah.
0: Juga.
1: Saya sepanjang barusan, wah, ini gimana gitu kan. Nah, disitulah saya ya, saya tidak dari instansi yang pemerintahan atau apa ya, cuma saya masyarakat biasa yang mencoba untuk peduli lah ya. Di mana sih letak kesalahannya, gitu kan? Nah, dari sini saya kadang-kadang pergi ke tempat pengolahan sampah.
0: Yeah.
1: Tapi awal berdiri ini kelihatan bagus nih.
0: Ya, yeah, pengolahan sampah
1: jalan. Setelah 2 bulan berhenti. Berhenti. Terus yang ada yang mengolah maggot segala macam kesulitan, gitu kan? Saya tanya, tidak berjalan, kan? Gitu kan? Akhirnya saya menyimpulkan ini ada kebijakan yang kurang tepat sasaran.
0: Kebijakan seperti apa Pak?
1: Kebijakan mungkin nanti disolusi ya.
0: Okay,
1: ini
0: siap.
1: Hanya secara umum ada kebijakan yang kurang pas gitu kan dari pemerintah tentang tender si pengelola sampah ya. Kan biasa ditenderkan. Kemudian saya jalan lagi gitu kan. Saya pernah ke pasar ya. Tidak usah sebutin ya namanya.
0: Boleh.
1: Kan? Nanti takut. Jadi di saat hujan gitu. Yeah, tiba-tiba kesempatan sekali itu pedagang tuh. Jadi sampah-sampahnya tuh
0: dihanyutkan.
1: Wah, saya dalam hati ya Allah, ini gimana gitu kan. Itu berarti hubungannya dengan karakter ya.
0: Karakter dia.
1: Karakter, iya, mental.
0: Mentality ya.
1: Gitu kan salah satunya mental, pengetahuan tentang cinta lingkungan itu kan itu masalah di kita. Dan bisa dikatakan bahwa pendidikan karakternya gagal. Kemudian kita lari lagi ke perkampungan, kita bandingkan dengan perumahan. Perkampungan cenderung lebih semrawut ya, sampah di mana-mana. Kebetulan mertua saya di sini nih di Batembat, di Tengah Tani. Situ kalau saya duh lihat selokan kecil sampah tuh nyamuk
0: hitam nih. Gitu ya Pak.
1: Nyamuk di mana-mana. Ya itulah kurang pedulinya terhadap lingkungan tuh betul-betul ada ya. Terus tadi lagi di tempat pengelolaan sampah ya, pemahaman pengelolaan sampah yang kurang memadai gitu kan. Jadi saya lihat si pemegang tender ini hanya berjualan alat mesin aja Pak.
0: Oke.
1: Jadi setelah berjualan itu kan, bahkan operatornya tidak dibimbing sampai betul-betul bagaimana-bagaimana gitu kan. Ditinggal gitu kan, akhirnya terbengkalai. Terus satu lagi, tadi ya, yang terbengkalai, jadi teknologi pengolahan sampah itu tidak pernah dianalisa. Pencapaiannya seperti apa?
0: Oh tidak ya, pernah dievaluasi Pak?
1: Dievaluasi gitu kan. Jadi dievaluasi tapi langsung dijadikan sebuah kebijakan. Anggaplah salah satu contoh ya, maggot misalkan. Karena ada tiba-tiba ini kelihatannya bagus, tiba-tiba jadi program nasional. Di pengolahan sampah tuh. Saya pernah ditelepon oleh salah satu manajer hotel di mana? Di Bandung. Kang, ini gimana nih pengolahan magot? Katanya kan baru sebulan udah kabur pegawai. Ternyata pas saya datang, Pak, kalau Bapak mau bayar saya ambil sampahnya, saya mau jadikan pakat di rumah. Ternyata, oh nggak bisa, harus ditinggalin untuk produksi magot sebagian. Kebayang kan di hotel, tapi di bawahnya di penampungan sampahnya harus ada produksi magot, dan itu dari dinas. Gitu kan, jadi nggak boleh nggak ada, karena itu bagian dari kewajibannya gitu. Okay. Kan dari situ kan saya jadi bingung juga. Sebab magot perlu waktu ya, ngumpulin sampah berarti kan harus berkotak-kotak ya. Gitu di situ kan berarti secara tidak langsung secara ekonomis pun tidak dianalisa ya. Bahkan di sebuah rumah sakit orangnya pada datang ke rumah Pak kalau konsultasi sampah. Saya padahal di rumah tapi tahu karena suka membantu menganalisa. Gitu kan, Kang, ini ada magot. Pas saya cek sampah organiknya, sampah organik rumah sakit itu kan bergizi semua Pak. Saya bilang, kenapa harus dijadikan magot dulu? Pertanyaannya kan, kenapa? Karena saya peternak juga. Saya punya breeding ayam pelung. Salah satunya saya sampah-sampah organik jadi pakan ayam langsung. Tidak memerlukan waktu.
0: Ya, langsung
1: jadi gitu kan. Secara waktu enggak ada pas. Kalau magot itu kan minimal 2 minggu, 3 minggu
0: baru jadi, Pak.
1: Baru jadi. Dan pemanenannya sungguh sulit. Gitu kan. Nah, ini saya enggak paham kenapa bisa jadi program. Ya, itu kan kebijakan ya. Program yang dinasionalkan. Gitu kan. Nah, kebayangan kalau misalnya saya memproduksi magot untuk rumah tangga sendiri mungkin masih bisa. Ya. Tapi kalau sekarang kapasitas sampah pasar anggaplah ya. Yang perharinya 30 ton.
0: Per hari ya.
1: Berapa area lahan untuk, dan saya lihat ya di Bandung ada ya di selatannya stadion. Karena saya suka lewat, saya analisa gitu kan. Ada tempat pengolahan sampah, bau gitu kan. Wah, ini kayaknya rumah magot gitu kan. Pertama mau dibuat rame, sekarang lewat sepi gitu. Kok nggak ada sebenarnya? Apakah udah nggak ada pegawai? Terus saya nggak tahu lah. Cuman saya merenung kembali gitu kan. Ini ya ini kan saya. Kebetulan ya dipanggil saya ingin curhat gitu kan. Tentang sampah ini seperti apa gitu kan. Kemudian tadi yang terakhir tuh masalah keimanan ya. Masalah keimanan. Kita sebagai orang Islam kalau dikatakan beriman kalah orang Jepang ya.
0: Iya. Orang Jepang yang segitu.
1: Harusnya setelah Piala Dunia itu kalau yang bersihin stadion tuh penonton Maroko, penonton Saudi gitu kan. Karena banyak kan orang Islam gitu kan. Tapi kok orang Jepang gitu kan. Nah, ini kan masalah-masalah yang akan saya coba kasih apa sih sedikitlah berbagi solusi ya. Mudah-mudahan syukur-syukur bisa pas gitu ya dengan apa yang kita mau gitu kan. Nah, sebelum kita mungkin solusi, kita kan sudah mapping juga asal sampah nih dari mana sebetulnya kan. Ya mungkin kan ada sampah umum di tempat-tempat umum, di tempat-tempat wisata. Kita sudah tahu semua dan itu tidak pernah terselesaikan ya. Satu, sampah rumahan antara di pemukiman dan di perkampungan. Ya di perumahan agak sedikit rapih ya. Nah, itu kembali ke mapping tata kota gitu kan. Kemudian sampah di komplek perumahan dengan di perkampungan itu udah jelas ya. Sampah pasar, sampah industri. Sampah industri mungkin cenderung mereka karena ada kebijakan agak tertata ya. Gitu. Kemana larinya limbah-limbah yang masih bisa di-recycle kan kadang-kadang diperjualbelikan. Nah, ini yang menarik, sampah hotel, sampah restoran, sampah rumah sakit yang sebetulnya sangat mudah untuk ditangani.
0: Oke.
1: Karena mereka itu sudah terpisah, Pak, gitu kan. Jadi sampah itu tuh. Karena saya udah melihat gitu ya. Wah, ini kalau dikelola gitu kan sangat mudah kalau kita mau bikin sebuah eksperimen gitu kan. kayak hotel udah jelas ya, makanannya sisa-sisanya tuh bergizi semua.
0: Iya.
1: Sampah rumah sakit dari mulai telur, daging,
0: sayur-sayuran
1: gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ saya mencoba membuat tiga solusi ya. Jadi artinya bahwa kita coba tangani sampah ini, kan kita tidak serta-merta diberikan tanggung jawab seluruhnya ke pemerintah kan,
0: enggak.
1: Tapi nanti kita mana bagian kita, mana bagian pemerintah ya, kan ada di situ. Nah, kita coba kita bagi solusi, tiga solusi. Ada solusi jangka pendek. Nah, saya solusi jangka pendek ini mungkin kita mulai dari diri kita, dari keluarga gitu kan. Nah, kita belajar memilah sampah gitu kan dengan sendirinya, terus mulai tanamkan cinta lingkungan terhadap anak istri. Jadi kalau tidak cinta lingkungan nggak bisa pak. Kita tidak suka tanaman, tidak suka hewan, saya yakin nggak bisa.
0: Iya, mau
1: untuk peduli ke sampah, gitu kan? Ke milah-milah tuh. Jadi langsung kemas buang aja, udah. Tapi kalau kita peduli, gitu kan? Saya awal mula beternak ayam itu gara-garanya saya melihat di tetangga tuh banyak dibuang nasi, pak. Nasi-nasi bekas tuh dibuang. Akhirnya saya coba. Ini kira-kira ternak yang efektif ya. Akhirnya saya ngambil ke ayam pelung karena harga jualnya juga lumayan
0: ya.
1: Gitu kan. Sekarang apa? Setiap pagi kadang-kadang di pagar saya itu ada nasi pagi. Bekas, nasi sisa. Nasi sisa atau ditelepon, ambil nih nasi satu rice cooker, pak. Jadi saya mulai menanamkan juga anti mubazir, gitu kan. Dari situ berpikir anti mubazir. Terus anak saya kalau kita pergi dan kebetulan jajan kayak bungkusan-bungkusan, saya tegur langsung kalau dia membuang sampah, ambil, mendingan disakuin atau dikantongin, gitu kan. Nah, itu kan dari diri kita sendiri dulu, gitu kan. Kemudian dalam komunitas yang agak besar seperti masyarakat, mungkin di komplek ya. Nah, mungkin itu bisa diterapkan juga. Itu bisa jangka pendek ya. Diskusi dengan pengurus di RT gitu, gitu kan. Yuk kita mengolah sampah. Itu sangat bisa dilakukan. Nah, kemudian yang terpenting lagi di skala jangka pendek ini, jadi kita, karena kita memang meskipun dari skala kecil ataupun pendek, lakukan uji coba, uji coba pengolahan sampah gitu kan. Seperti coba nih dijadiin pakan organik, gitu kan. Jadi saya menganalisa ini pak, jadi saya menghubungi pegiat maggot yang ada di Bandung, itu sudah tidak berjalan, gitu kan. Akhirnya saya analisa kan, saya bikin sendiri maggot. Pertama, kesulitan saat memanen. Kedua, saya tanya harganya berapa maggot kan ke itu tuh. Kan yang diharapkan dari dinas itu saat ada program maggot tuh untuk tambahan penghasilan kan, supaya bisa dijual. Tapi ketika ditanya harga di kisaran harga 80.000 per kilo. Dan itu maggotnya basah kan?
0: Masih hidup.
1: Masih hidup. Nah, secara kalau orang yang tidak menganalisa itu seperti oke-oke aja. Tapi kalau kita mau partai besar, itu kan tidak nggak akan masuk di HPP peternak, gitu. Karena bandingannya saya dengan tepung ikan, tepung ikan tuh keringnya aja masih di bawah 10.000. Nah, akhirnya saya coba bikin maggot kering, gitu kan. Saya kukus sebentar, lalu dikeringkan pakai dehidrator. 1:10 pak. Jadi kalau mau 1 kilo kering harus dibutuhkan 10 kilo maggot basah. Kalau maggot
0: penyusutannya lumayan.
1: Penyusutannya banyak. Jadi kalau kita butuh 1 kilo, kebayang modalnya 80.000 kilo. Ya, per kilo kering. Masuk nggak?
0: Nggak
1: akan masuk. Nah, ini banyak yang kaget ya ketika saya diskusi dengan yang menguasai. Oh iya ya, saya coba, saya bikin analisanya kecil-kecilan, sekian, saya coba sekilo cuma jadi satu oz setelah kering.
0: Satu kilo jadi oz?
1: Jadi satu oz. Berarti kan kalau butuh 1 kilo kering, kita butuh 10 kilo yang basah.
0: Iya.
1: Modalnya aja udah 80 ribu. Mm-hmm. Belum biaya produksi pengeringan. Mm-hmm. Gitu kan.
0: Dan itu untung nggak, Pak?
1: Kenapa?
0: Untung.
1: Bukan untung, Pak.
0: Rugi banget
1: kalau kita melihat dari aspek peternak ya.
0: Iya, iya.
1: Apalagi mungkin dulunya targetnya dijual ke perusahaan besar kan.
0: Iya,
1: produksi
0: iya.
1: Maggot tuh. Sedangkan dari sisi protein juga masih kalah dengan tepung ikan. Sedangkan tepung ikan murah.
0: Secara modal dan
1: iya.
0: Pengeluaran.
1: Nah, yang lucunya pernah ada satu kasus, ada produk dari mahasiswa, nggak usah saya sebutin mahasiswa ya kan, datang ke komunitas ayam pelung. Karena saya di ayam pelung di komunitas tuh di bagian breeding genetik, Pak. Gitu kan, pengembangan breeding genetik. Jadi saya sering diskusi dengan dosen ITB Dinas Pertanian, itu kan tentang pakan, tentang apa gitu kan. Waktu itu datang ke komunitas waktu kontes, bawa contoh yang dia buat pakan ternak yang dominannya dari maggot. Ya, tawarannya 1 oz 10 ribu.
0: Satu oz. Yang kering, Mbak?
1: Yang kering. Ya, udah jadi pakan, 10 ribu. Ya, untungnya kan kita hanya ngambil sampel. Tapi kan nggak berani beli. Berarti sekilonya 100 ribu.
0: Iya.
1: Kan nggak masuk ya, gitu kan dari situ. Kok? Di mana nih kalau analisa akademik boleh lah, tapi kalau untuk dinasionalkan emang analisa bisnisnya harus masuk, biar tertarik.
0: Dan gitu. Ini program ini berarti nggak ada analisa untuk
1: sepertinya begitu
0: bisnisnya,
1: bukan ini ya, cuman pada kenyataan di lapangannya akhirnya pada tutup karena nggak laku, siapa yang mau beli gitu
0: Nah balik lagi ke sampah yuk.
1: Balik lagi ke sampah, jadi uji coba itu diantaranya pakan organik, briket, wood pellet. Nah ini saya yang tertarik, pakan organik bisa masuk gitu kan, dilangsung kemudian jadi wood pellet, Pak. Wood pellet pun langsung diolah itu masuk juga, karena sehari jadi gitu kan. Nah pupuk organik pun perlu waktu. Nih, kalau kapasitas rumahan bisa, tapi dalam skala besar butuh ruang-ruang untuk perinkubasi gitu, fermentasi segala macam. Nah, yang saya harapkan dari target jangka pendek ini dari lingkungan keluarga tadi itu ya paling tidak pengetahuan masyarakat tentang cinta lingkungan.
0: Itu terlebih dahulu ya, Pak. Karakter dari masyarakat itu harus dibentuk dulu mungkin.
1: Harus dibentuk dari keluarga. Dari keluarga kan sebelum nanti kalau pendidikan ada. Targetnya jangka panjang gitu ya. Kemudian pendidikan karakter, menanamkan keteladanan orang tua, Pak. Walau bagaimanapun jadi like the son, like them,
0: orang tua seperti anak,
1: orang seperti orang, anak seperti orang tua. Gitu. Ya, gitu ya. Anak saya sudah mulai agak ini ya, kelas 6 SD sudah mulai care
0: sama lingkungan
1: gitu kan, kayak buang air tidak sembarangan, kemudian kadang di tasnya ada sampah, berarti kan nggak dibuang ya, nggak dibuang ke ini,
0: ke itu ya, ke
1: asal gitu, nggak ngelempar gitu kan. Nah kemudian target jangka pendek lagi ya, membentuk keimanan ini biasanya kan dipaksa awal mulanya ya, betul nggak? Kita sholat waktu kecil kan kita nggak ngerti gitu kan dipaksa dulu, ya kita juga semacam itulah gitu kan, keimanan itu mendidiknya ada pemaksaan dulu. Kemudian target berikutnya ya penataan rumah mungkin jadi lebih asri ya, karena kita tadi mulai suka lingkungan tuh, mulai hobi ke tanaman, karena kita mungkin mengaplikasikan tanaman organik, gitu kan, pakan organik, gitu kan. Nah gitu kan, kemudian dari percobaan tadi akan menemukan pola pengelolaan sampah yang lebih efektif. Targetnya itu gitu kan, efisien serta punya nilai ekonomis tinggi, bukan dari tanpa analisa gitu kan. Nah yang paling ini saya menarik ya, kemarin kan ada mata apa, memutus mata rantai.
0: mata rantai
1: generasi penyampah.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu dari keluarga sendiri
0: harusnya
1: dari awalnya itu ya. Ya jangka panjangnya nanti insya Allah ke pendidikan. Nah kemudian untuk jangka menengah mungkin ya kita mulai melibatkan
0: masyarakat,
1: pemerintah.
0: Okay.
1: Pemerintah. Nah coba ini nih. Kalau kita dalam konteks ya, konteks dalam sebuah organisasi atau panitia nih misalnya, kan ada seksi-seksi itu Pak.
0: Iya.
1: Ada seksi kebersihan, ada seksi apa. Seksi kebersihan biasanya fungsinya setiap kegiatan dialah yang tanggung jawab ya.
0: Untuk bersih-bersih.
1: Untuk bersih-bersih. Di negara kita ada nggak?
0: Ada, DLH.
1: DLH, Dinas Lingkungan Hidup.
0: Hidup.
1: Saya, maaf ya ini kita fair aja ya, evaluasi di situ. Saya pernah gitu menghadiri kunjungan DLH ke desa saya gitu kan. Kok orang desa yang takut gitu loh.
0: Takut kenapa Pak?
1: Iya, jadi semuanya keinginan DLH kan harus organik gitu kan. Menginikan produksi sampah. Kalau menurut saya seharusnya orang desa yang menginspeksi orang DLH.
0: Untuk?
1: Iya kan dia yang bertanggung jawab dong.
0: Okay, iya.
1: Kan itu panitia besar di Indonesia berarti bertanggung jawab atas kebersihan seluruh rakyat Indonesia.
0: Di wilayah misalnya DLH kan dinas di kabupaten atau kota kan?
1: Di wilayah tuh harusnya bisa nyampe sampai ke desa. Kan ini wilayah cakupannya nasional Pak.
0: DLH.
1: Jadi dia bukan peninspeksi, tapi eksekutor harusnya. Tapi ternyata sekarang tadi ya termasuk proyek dilimpahkan ke swasta, akhirnya hanya membuang-buang
0: anggaran,
1: hanya menjual alat. Nah satu lagi ya problem kenapa nggak banyak yang mangkrak ya di pengolahan sampah peralatan tersebut karena tidak dianalisa secara bisnis, HPP-nya tinggi. Mesin pemilah sampah yang namanya mesin Gebring. Saya tanya kan kenapa nggak dipakai lagi. Biaya operasionalnya Pak, solar
0: berapa sebulan Pak?
1: Ya perharinya nggak tahu lah, di atas 10 liter kan. Itu pun nggak sampai selesai.
0: 10 liter itu mungkin berapa persen?
1: Ya untuk saya nggak terlalu teliti ya. Cuma kenapa berhenti, jawaban mereka kan
0: Operasionalnya
1: lebih tinggi. Dari mesin itu aja. Berarti kan gitu kan. Nah, ya lucu aja lah gitu kan. Dan semua instansi pemerintah di desa kan ada perwakilannya Pak ya. Seperti keamanan nih. Tentara ada ya, Babinsa, Linmas ada. Terus perhutani pun kalau di wilayah tertentu kan ada mewakili di
0: juga.
1: Iya, ada gitu kan di desa tertentu, Dinas Perkebunan. Harusnya DLH ini maaf saja ya. Harusnya adanya di tempat-tempat pengelolaan sampah. Ngantornya
0: piket gitu ya.
1: Iya piket. Ngantor.
0: Iya.
1: Orang Dinas Perhubungan aja kan di terminal.
0: Enggak ada juga sih Pak.
1: Di stasiun kan ada kan?
0: Iya ada.
1: Mereka ada perwakilan, ada yang ngawasi.
0: Ngawasin iya.
1: Nah, sekarang lucu gitu. Kalau sekarang terjadi banjir longsor sampah. Kan harusnya yang bertanggung jawab dari dinasnya tersebut.
0: Ya karena kan pengelolaannya ada di DLH itu.
1: Iya
0: kan?
1: Di DLH. DLH itu kalau seksi kebersihan kalau kita berpanitia kan secara tidak langsung. Nah ini mohon maaf ya itu ada kebijakan yang tidak tepat sasaran di situ gitu kan. Ya itu agak sedikit ini. Kemudian banyak terjadi. Nah solusinya lagi gitu kan sekarang di sampah ini banyak terjadi penumpukan ya karena intensitas input sama output tidak seimbang
0: ya.
1: Jadi misalnya yang masuknya 10 ton yang terkelola cuman 1 ton akhirnya lama-lama tidak sampai 1 tahun pun udah jadi tumpukan gunung gitu kan, gunung sampah. Nah ini kan harus dipikirkan dengan sesegera mungkin gitu kan. Solusinya kalau saya pribadi daripada dibuat-buat ini ya dimusnahkan secara langsung.
0: Dimusnahkan dengan
1: cara pembakaran. Mau enggak mau atau tadi yang jadi ada target gitu misalnya kan. Targetnya misalnya dari 8 jam misalnya dari pagi sampai sore. Nah, dipilah dulu, tapi ketika tidak menyesuaikan target, sisanya udah musnah kan. Jadi tidak ada sisa, gitu kan. Tapi di tempat TPA tersebut, ya nanti di jangka panjang juga ada, gitu kan. Ya kita tanam tanaman-tanaman yang bisa menyerap karbon dalam intensitas cukup tinggi. Misalnya terem besi, misalkan mahoni, gitu kan. Jarak radius sekian meter, dia kan menyerap karbonnya cukup tinggi. Gitu kan. Nah itu disesuaikan. Ya karena ini mendesak. Jadi kalau tadi saya diskusi ya sama tim C3, kalau hanya mengandalkan Indonesia itu harusnya gimana, gitu kan. Budaya tidak cukup. Kalau kita mau membentuk budaya dari Jepang tuh tetap kalau menghadapi masalah yang urgent sekarang nggak bisa, orang udah putus asa. Tetap harus dimusnahkan secepat mungkin, gitu kan. Di samping budaya ya sistem, sistem teknologi yang mumpuni.
0: Ini Pak, terkait dengan pemusnahan, jika melakukan pemusnahan dengan pembakaran juga akan menimbulkan masalah juga Pak. Misalnya asapnya ini kan akan akan kemana-mana.
1: Ya apa bedanya dengan pembakaran hutan? Sekarang kalau pakai teknologi yang ini sedikit ya. Jadi saya pernah buat alat. Ya sekarang pada akhirnya sebagian pengelola sampah dibakar, Pak. Cuman dari sisi mesinnya masih banyak kekurangan. Saya pernah berkunjung ke salah satu universitas negeri ya, ternama lah di Bandung, gitu kan. Saya dibawa ke tempat pengolahan sampah. Dibakarnya padahal di situ banyak ahli fisika, tapi loh kok begini?
0: Seperti apa Pak?
1: Ya maksudnya tuh tetap tadi biaya produksi pakai kompor gas itu kan. Padahal waktu itu saya buat mesin sampai ke sampah-sampah basah aja habis, gitu kan. Saya hanya bikin dari drum. Kan itu kalau bikin miniatur mau dibikin besar kan tinggal dicontek ininya aja. Gitu kan, tinggal di skalanya diperbesar. Gitu kan. Dan waktu itu saya bikin jadi sampah dibuang sebagian, tapi saya kasih pipa juga sebagian untuk di pirolisis. Jadi si asapnya sebagian dicairkan. Nah itu kan kalau kita paham, jadi nilai ekonomi di pembakaran itu jangan asal dibuang. Itu jadi bahan pengawet yang paling tidak dari sampah non food grade lah, gitu kan, buat industri, gitu kan. Nah kalau dianalisa lagi, ya itu ataupun kalau yang lebih ininya dibakar tapi sambil energi panasnya jadi penggerak turbin, gitu kan, jadi listrik ataupun apalah. Ya teknologinya harus betul-betul gitu kan. Karena sayang itu sampah yang membumbung tinggi akhirnya pada lepas tangan tanggung jawab siapa, tanggung jawab siapa, gitu kan. Nah itu jadi tadi Pak, jadi nggak usah khawatir
0: untuk pembakaran.
1: Untuk pembakaran bahkan ya saya dengan Profesor ITB ada masalah, ya emang mau nggak mau harus dibakar daripada numpuk. Dibiarkan ke bawah banjir masuk ke sungai jadi masalah. Ya,
0: ini Pak, gitu dulu kan? Di kakek saya ini Pak, dia membuat satu kubangan yang lumayan agak dalam dan itu buat untuk tempat sampah. Nah, ketika kering itu dibakar. Apakah hal ini bisa juga diterapkan saat ini? Sedangkan ada juga yang mengatakan kalau ada sanksinya ketika orang yang membakar sampah sembarangan.
1: Betul, itulah kebijakan itu yang harus dianalisa ulang. Tadi kalau di tempat-tempat anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga, gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW, gitu kan. Nah, tadi Mas, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Kalau zaman dulu kan belum ada Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, sedikit gitu kan. Tapi disiapkan lingkungannya kan, pohon-pohonnya itu kan nyerap.
0: Jadi asapnya ini nggak kemana-mana.
1: Nggak kemana kan diserap sama
0: pohon itu.
1: Sama pohon kan diubah ke oksigen gitu kan kalau dalam. Toh industri, Bapak mau tahu industri-industri yang apa sih tekstil berapa berapa ribu ton batu bara yang dibakar?
0: Berapa?
1: Sampai 5.000 ton, Pak.
0: Per hari, Pak?
1: Enggak, kalau per hari itu kemarin tuh teman saya sampai nawarin sebulan tuh 5.000 ton, 3.000 ton, Pak. Industri-industri memakai bahan bakar itu.
0: Dan asapnya itu dibuang kemana?
1: Ya dibuang kan, kemana? Nggak maksudnya? Cuma kan nggak kelihatan pakai ceroboh.
0: Oh ya, langsung ke atas.
1: Langsung ke atas itu kan? Ya kita kalau mau fair-fairan,
0: sampah juga harusnya kayak gitu.
1: Sampah juga harusnya kayak gitu, cuman tadi disiapkan. Nanti ada metode di jangka panjangnya yang akan saya. Nah itu mohon dikaji ulang lah untuk kebijakan-kebijakan yang di perumahan ditinjau ulang, itu kan dianalisa lagi gitu kan dari mesin pemilah, mesin pembakaran sampah, teknologi kompos, teknologi. Jadi tapi tidak kaku ya, tidak kaku gitu dalam satu. Jadi kalau mampu sampai mampu mengolah sampah misalnya di satu wilayah desa atau kecamatan ya sudah, itu kan tidak mesti harus sama kan ya. Cuma tadi siapa yang bertanggung jawab harus dievaluasi masalah yang menjadi penanggung jawab utama gitu, perseorangan dinas perseorangannya itu ya tadi DLH,
0: DLH gitu kan, harus Menteri Lingkungan Hidup atau DLH
1: ya? DLH ya gitu kan.
0: Kementerian, bukan menteri.
1: Ya, maaf ya kalau misalnya ada yang agak tersinggung dari dia. Coba kalau kita melihat di suatu kegiatan kan itu seksi kebersihan lah ya, gitu kan. Dan bertanggung jawabnya seluruh tuh. Jadi kalau menurut saya, kalau DLH pengelola udah berjalan tuh, masyarakat juga tidak perlu dididik untuk supaya bisa bikin kompos, enggak. Hanya dianjurkan memilah sampah, taruh di depan penampungan sampah, diambil. Di Eropa itu bukan budaya, Pak. Tapi sistem.
0: Okay.
1: Kalau Jepang budaya.
0: Okay.
1: Jepang kan dididik betul.
0: Iya,
1: ya. Kalau di Eropa sistem. Kita nggak tahu nih, sampah mau dikemanain, nggak peduli mereka. Taruh di tempat sampah, ini green, ini apa organik, anorganik. Gelas berwarna, gelas bening, udah. Mereka
0: biarin aja
1: tahu, biarin gitu kan. Berarti kan secara budaya mah tidak dibentuk kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, cuma kalau di kita sistem segitu kan ada perumahan yang ke kampung kan sulit juga kan. Tapi ya kalau di Indonesia itu harus dua. Ya sistem, ya budaya harus dibentuk
0: dua-duanya. Dua-duanya. Dan juga peraturannya juga harus
1: lebih ketat. Peraturannya harus lebih ketat gitu kan. Nah, ini jangka menengah luas ada target ya. Jadi targetnya kebijakan pemerintah itu harus tepat sasaran. Jadi kan tepat sasaran dari mulai analisa itu. Nah, targetnya lagi pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan target kapasitas sampah. Jadi kalau kapasitas 10 ton ya harus selesai hari itu juga zero waste 10 ton. Gitu kan. Nah, teknologi sampahnya bisa maksimal dengan cara dianalisa gitu kan bisnisnya. Terus tidak ada tragedi pengulangan, namanya bencana longsor sampah gitu kan. Tidak ada banjir sampah gitu kan. Nah, bisa juga tadi ya membuat percontohan di untuk komplek perumahan bebas sampah. Itu kalau mau dibikin jangka menengah di komplek perumahan ini sangat bisa, karena cenderung bisa diajak pendidikannya juga ya, lebih tinggi gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian karena perjalanannya panjang ya, kita juga bicara masalah solusi jangka panjang. Nah, mulai nih ada pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, Pak. Gitu kan. Tentang cinta terhadap lingkungan. Saya sih berimajinasi lah. Dari mulai TK sampai mungkin SMA ya. Kuliah mungkin coba kita lepas. Tema-tema di buku itu yang namanya pendidikan lingkungan tuh harus kan, kan ibaratnya pendidikan tuh brainwash ya, cuci otak gitu kan. Jadi cuma harus bisa pendidikan bahasa Indonesia aja yang seperti tidak ada sangkut paut masukkan tema lingkungan dalam membuat cerita, membuat esai gitu ya, tulisan-tulisan esai, narasi, harus bertemakan itu. Mm-hmm. Supaya anak kecil tuh lama-lama namanya apa sih lingkungan tuh fokus gitu kan. Kemudian pelajaran biologi kan jelas ya,
0: jelas
1: cara membuat sampah organik, kompos gitu kan, terus bagaimana tentang kerusakan alam. Nah, kemudian fisika pun sama gitu kan, ada metode pembakaran segala macam yang masuk ke fisika gitu kan. Termasuk PPKN.
0: Ah, itu pendidikan moral.
1: Pendidikan moral Pancasila ya. So, pernah nggak kebayangkan ada materi kecintaan lingkungan? Sebetulnya kecintaan terhadap tanah air. Nah, itu dikupas habis yang mendekati ke kecintaan lingkungan. Gitu kan. Jadi namanya cinta nasional gitu kan, ibaratnya sama dengan mencintai lingkungan. Ya. Gitu kan. Pendidikan agama sudah jelas.
0: Sudah pasti
1: ya. Gitu kan, bahwa kebersihan sebagian dari iman, tapi dikupas. Nah, jangan sampai kita kan lucu ya. Di setiap momen-momen, anggaplah tablik akbar. Ya. Isinya nuansa agama ya. Setelah selesai yang disisakan apa?
0: Sampah.
1: Habis sholat Id.
0: Iya.
1: Disisakan apa?
0: Sampah.
1: Ya, di situ mana gitu kan.
0: Dan lain-lain ya.
1: Saya pikir yang lebih beriman tukang sampah daripada yang ikut sholat Id. Kita harus apa ya, memapping lagi keimanan kita tentang tentang sampah itu, tentang
0: kebersihan, ya?
1: Kebersihan gitu kan, sampai di mana gitu kan. Jadi pokoknya dari mulai pelajaran itu sedemikian rupa. Jadi kurikulum lah ya. Jadi kurikulum gitu kan, sebelum masuk segala macam itu udah termasuk saya juga pernah karena pernah ngawas di pesantren ya, di sekolah pesantren itu. Jadi waktu itu ada gurunya nggak ada, saya sebetulnya di situ di kabid, cuma guru pelajaran fisika saat itu saya ajak jalan aja akhirnya kan. Coba kalian bawa kantong plastik, kita jalan juga sana. Apa yang ditemukan, terus kalian bikin tentang tema sampah. Gitu kan. Wah, rame itu. Banyak cara gitu kan, untuk supaya anak itu kreatif. Nah, solusi jangka panjang tadi mengacu pada pendidikan karakter. Yang kedua, ya teknologi mutakhir mau gak mau ya.
0: Harus
1: ya. Apalagi sekarang dengan teknologi AI. Kan udah bisa merespon mana organik, mana anorganik, itu udah lebih mudah. Di Eropa itu ya karena sudah mainnya teknologi. Sudah terpisah, besi udah kesedot magnet gitu kan. Ini udah terpisah dengan sendirinya. Karena kalau manual kan sudah capek. Nah, kalau saya dalam, karena saya orang produksi, jadi orang teknologi, berpikir itu high maintenance tapi low high investment tapi low maintenance. Nah, orang kita kebanyakan low investment tapi high maintenance. Paham ya? Kalau di luar enggak, prinsip-prinsip untuk berkelanjutan panjang tuh pasti high investment. Teknologi mutakhir kan high investment.
0: Iya, iya.
1: Tapi low maintenance.
0: Berarti kalau di sini diperbaiki terus.
1: Iya, harus diperbaiki terus. Bila perlu ya kita mengadopsi mesin-mesin luar tuh. Jangan asal bengkel ya. Ini ngasih mesin gibrig per ton 1 jam, tidak disebutkan biaya bensinnya berapa. Nah, ini harus ya mau gak mau ya. Gitu kan. Nah, kemudian jangka panjang saya bercita-cita itu ya membuat pengolahan sampah itu berbasis IFS, Integrated Farming System. Gitu, karena setiap pengolahan sampah kalau mau berkelanjutan, anggaplah dia produksi pupuk organik, kan kesulitan dalam menjual. Kenapa nggak dibuat langsung? Gitu kan, dibuat pakan ternak gitu kan, terus perkebunannya ada, peternakannya ada, pengolahan sampahnya ada. Jadi disitulah perputaran ekonominya.
0: Jalan ya Pak.
1: Jalan ya, gitu ya. Kan dari sampah bisa beberapa. Saya selalu yang konsultasi ke saya tuh bahwa pengolah sampah wajib ke arah IFS tadi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin targetnya ya dari pendidikan karakter dari semua lini pendidikan bahwa ya semua masyarakat Indonesia sadar ya dan berkarakter ini berkarakter baiklah dalam hal lingkungan gitu kan ya zero waste gitu kan tidak ada lagi istilah penumpukan sampah terus ya karena dikelola dengan baik mesin canggih mungkin tidak ada lagi pembakaran. Program pembakaran sampah gitu kan gitu. Jadi pengolahan sampah akan menjadi industri besar yang menjanjikan. Nah gitu. Nah ini saya terakhir ya dari saya renungan ini karena kita bicara masa depan. Kita TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun ya, SMA 3 tahun dan S1 anggaplah 4 tahun. Masih buang sampah sembarangan. Jadi pertanyaannya apa yang salah dengan pendidikan kita? Kalau masih demikian, bagaimana masa depan Indonesia?
0: Ya, okay. Tentunya masalah lingkungan jadi apa ya? Bukan lagi masalah yang sepele, jadi malah
1: betul.
0: lebih bahaya gitu
1: lebih
0: ya.
1: Lebih bahaya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Asep. Karena waktu memang harus membatasi kita, Pak Asep. Dan mungkin sedikit saja Pak untuk mengakhiri, silakan Pak. Kurang lebih 1 menit.
1: 1 menit. Ya mungkin yang kita harapkan bahwa sampah ini tanggung jawab kita bersama. Mulailah bijak ya dari diri kita sendiri dan keluarga gitu kan, memberikan contoh yang terbaik buat generasi yang akan datang.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Asep Gumilar atas waktunya, benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Cirebon dan khususnya umumnya untuk masyarakat Indonesia agar lebih perhatian lagi terhadap lingkungan khususnya masalah sampah. Terima kasih Pak dan pendengar, saya tutup untuk acara Green Radio kali ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar Sore.
2: Sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor baka harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lulus dari susah nih kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu.
3: Kanya ah kanungandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Ya, pendengar, berita pertama di Jabar Sore ini, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak penggeseran tanah di Desa Pebuaran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haradi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pebuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pebuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
5: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya juga cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pebuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pebuaran. Tidak di Desa Pebuaran cuma agak lumayan jauh pun, malah satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi.
4: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pebuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
6: Ini kan longsor nih, longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pebuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
4: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
1: Berikut kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan pengemudi dan juga awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Mereka menuntut saat adanya penertiban angkutan kota dari tim gabungan Dinas Perhubungan dan juga Tentara Nasional Indonesia, Polri, bersama unsur masyarakat lainnya. Soni Agung melaporkan.
7: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
8: Yang mau berorasi setiap kata itu silakan.

0: juga cermin kearifan bersaing bagi generasi muda. Laporan reporter Rena Safira.
1: Ada namanya kerjasama tim di Bina, kemudian sportivitas.
2: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
1: Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim di bina, kemudian sportivitas.
2: Sementara itu salah satu masyarakat Gita menilai hadangan competition menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
3: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
2: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Rena Safira melaporkan.
0: Dengar berikut pendapat masyarakat mengenai langkah konkret yang dilakukan ya sebagai generasi muda agar olahraga tradisional itu tetap hidup, dikenal luas, dan juga terus berkembang di masa depan. Yang berhasil diimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
4: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi. Menurut saya kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi merekanya juga harus ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan tersebut. Kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan olahraga tradisional dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak ya, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini. Oh ternyata ada ya, bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola. Ternyata dari Indonesia sendiri atau dari Cirebon sendiri punya olahraga tradisional.
5: Nama saya Rian dari Kuningan. Di zaman kecepatan informasi yang serba instan lewat internet, olahraga tradisional sudah tergeser. Nah, memang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pelestarian olahraga tradisional ini. Tidak hanya generasi muda sebenarnya, tapi seharusnya ditularkan oleh generasi-generasi sebelumnya dan juga difasilitasi oleh pemerintah.
0: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan Semarak rangkaian Milad UMC ke-26 menggelar hadangan competition yang akan digelar 21 hingga 22 September 2026. Kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Ketua Bidang Satu Organisasi Perlindungan dan juga Penelitian Kapoti Pusat Khairul Umam SPD-MPD.
6: Baik Pak, yang terkait Semarak rangkaian Milad UMC ya Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
7: Iya, dari kami, dari KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia. Tentunya langkah-langkah yang akan kami lakukan berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya kapolri daerah.

0: untuk menghidupkan kembali potensi-potensi pernah rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong, bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
1: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
0: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memajukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasinya tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang, nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, dan kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional, bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
1: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat Pak kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati dan terus dilestarikan di tanah air ini Pak?
0: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di mulai rumah untuk menggunakan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional diajarkan kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau dari sekolah ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk menggunakan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler, bisa juga itu didorong per permainan dan olahraga menjadi sebuah kokurikuler di sekolah. Kalau secara kebijakan secara nasional, sudah ada undang-undang kemajuan kebudayaannya, nomor 5 tahun 2020 gitu ya, tinggal implementasi ke tiap daerah, ya, agar ya, dinas atau bidang terkait kebudayaan itu jadikan KPOTI sebagai mitranya dalam memajukan kebudayaan khususnya permainan olahraga tradisional. Itu sih harapan kita gitu ya. Semua harus kolaborasi ya. Nggak cuma sekedar Kementerian Kebudayaan, mungkin dari Kemenporanya terkait dengan pembudayaan olahraganya, pariwisata dari sisi pemanfaatan dari pariwisatanya, bagaimana wisata buatan berbasis permainan olahraga tradisional, kemudian UMKM dan seterusnya. Jadi sebenarnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya. Termasuk kayak kemarin kita kolaborasi dengan BNPT, dengan terorisme, bagaimana deradikalisasi dengan pola bermain gitu ya untuk anak-anak di pondok pesantren yang terindikasi radikal seperti itu.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Berkara Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Guna menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi di Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
5: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem di mana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik, juga terdapat sistem rujukan yang baik. Sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan. Dan kita juga berusaha melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita ingin.
4: Selain itu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita inginkan, terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, juga terlambat bertindak. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cianjur Galuh Pamila, dengan adanya program Kadung Cinta, yaitu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya dengan memiliki ibu asuh yang sedang hamil.
6: Menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, kolaboritas kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan, jadi Kadung Cinta itu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil, sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
4: Kedepannya para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman, hingga ibu sehat, bayi pun sehat. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kasus DBD di Kota Bandung mengalami penurunan. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk tetap waspada. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
7: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung mengingatkan ke masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan akibat cuaca panas dan udara yang cenderung kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan seperti batuk dan pilek. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasi, mengatakan keluhan batuk dan pilek menjadi salah satu gangguan kesehatan yang banyak ditemukan di puskesmas saat cuaca panas. Menurutnya, keluhan batuk dan pilek yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dadan menghimbau masyarakat yang mengalami batuk dan pilek secara berkelanjutan untuk segera memeriksakan diri kepada tenaga medis, terutama jika keluhan tidak membaik setelah beristirahat.
8: Ya, kalau dia batuk pileknya dia berkelanjutan gitu ya, misalkan satu hari terus diistirahatkan ternyata dia tidak ada perbaikan, ya sebaiknya sih ketemu dengan tenaga medis ya, baik itu ke puskesmas atau ke dokter praktek boleh, atau ke klinik juga bisa gitu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Jadi misal tuh diistirahatkan misalkan kecapean mungkin ya, istirahat terus jadi seger lagi besoknya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkelanjutan sih, misalkan ternyata tidak berkurang, ya itu jangan dibiarkan berlama-lama sih.
7: Dadan menegaskan masyarakat tidak sebaliknya menunda pemeriksaan apabila keluhan terus berlangsung. Batuk yang disebabkan kekelahan memang dapat membaik setelah beristirahat. Namun jika tidak menunjukkan perbaikan dalam 1 hingga 2 hari, pemeriksaan medis harus diperlukan.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan langsung dari Bung Irwan Rudiawan terkait dengan pemerintah Kabupaten Garut merilis pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan juga pertanian.
9: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Dan sektor pariwisata tercatat tumbuh hingga 13,2%. Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata khususnya sebisa mungkin harus tetap dipertahankan.
10: Dua sektor yang lagi bagus, yang pertama adalah sektor pariwisata yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%, yang kedua pertanian. Di mata kami, kalau sektor maka harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelis dari sukses. Tadi kalau lama tambah, dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar baik ke Garut, tempat enaknya hotelnya yang bagus, yang nyaman bersih, makanannya enak-enak, sehingga mereka datang lagi ke Garut.
9: Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan berbagai event sebagai penggerak ekonomi daerah, mulai dari pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak bersama saya pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 5 September 2026. Dan untuk Anda pendengar yang masih bersama saya, tentunya saya ucapkan selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga diberi kelancaran dan juga diberi kesehatan dalam beraktivitas di sore hari ini tentunya pendengar. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Wakil Presiden pastikan fasilitas SMA Negeri 1 baru dipulihkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Barus kembali optimal pasca bencana. Hal ini disampaikan Gibran saat mengunjungi SMA Negeri 1 Barus Padang Siang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat 4 September 2026. Dan kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi sekolah yang terdampak banjir pada November 2025. Banjir akibat luapan sungai Aek Sirahar merendam sekolah dengan ketinggian sekitar 1,5 hingga 2 meter. Air dan lumpur merusak sejumlah fasilitas seperti buku, komputer, meja, kursi, serta berbagai peralatan sekolah. Kondisi tersebut sempat mengganggu kegiatan belajar-mengajar, meski guru dan siswa tetap melanjutkan proses pendidikan. Gibran mengapresiasi keteguhan guru dan semangat siswa untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar di tengah keterbatasan. Masih bersama saya di Cirebon sore ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar Badan Riset dan Teknologi Indonesia atau BRIN memastikan suara dentuman yang menghebohkan warga Jawa Barat ini bukan berasal dari fenomena antariksa. Peneliti Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin, juga membantah dugaan fenomena space quake. Yang jelas bukan bersumber dari antariksa dan tidak ada fenomena space quake yang terasa atau terdengar di permukaan bumi menurut Thomas dalam keterangan tertulis pada Sabtu 5 September 2026. Dan menurutnya, belum ada indikasi benda langit seperti meteor besar melintas dan menimbulkan gelombang kejut. Ia juga menyebut belum ada laporan saksi yang melihat meteor berukuran besar. Dan tidak ada saksi yang melihat terutama yang melintas dan bisa menyebabkan gelombang kejut. Thomas menduga suara dentuman dan getaran tersebut berasal dari sumber lokal di wilayah Bandung, namun belum dapat dipastikan penyebab maupun mekanisme munculnya fenomena tersebut. Sementara itu, Badan Geologi menduga dentuman berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dugaan tersebut muncul karena waktu erupsi dan laporan dentuman terjadi secara bersamaan. Kepala Badan Geologi Lana Saharia mengatakan keterkaitan tersebut masih perlu dipastikan pencocokan data. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat laporan muncul diketahui masih berlangsung dan disertai suara gemuruh. Sebelumnya, Kepala BVMBG Rita Susilawati juga menyebut energi akustik erupsi dapat merambat hingga ratusan kilometer. Fenomena tersebut pernah terjadi pada erupsi eksplosif Gunung Kelud 13 Februari 2014. Erupsi Gunung Kelud saat itu menghasilkan kolom erupsi sekitar 17 km dan melepaskan energi akustik sangat besar. Suara dentuman bahkan dilaporkan terdengar hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar selanjutnya kita akan mengikuti info cek fakta kali ini di edisi Sabtu 5 September 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan dari media sosial Facebook tentang adanya tautan program undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Bank Sumsel Babel, tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa konten foto konten menggunakan Google Lens, hasil mengarah ke artikel banksumselbubble.com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Bank Sumsel Bubble memiliki program tabungan pesira yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapat hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumsel Bubble dan mengumpulkan poin tabungan. Dan demikian untuk Anda yang menerima informasi tersebut, jangan mudah terpercaya karena info resminya melalui website resmi dari Bank Sumsel Bubble, yakni banksumselbubble.com. Demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Mendengar saja kita akan mengikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Mbak Evi Diana, perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah CIMA Jakuning 5 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari 6 September 2026, pada pagi hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 85%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 45 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian antara 0,75 hingga 2 meter. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang serta panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan. Dan tentunya tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian tadi info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan

0: satu.
1: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar erupsi Anak Krakatau rusak CCTV pengamatan Gunung Krakatau. Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan mengalami erupsi sejak Jumat 4 September 2026 dan lontaran material vulkanik dalam aktivitas tersebut menyebabkan kamera pengawas atau CCTV mengalami kerusakan. PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan CCTV terdampak material erupsi. Kamera CCTV pengamatan di lapangan dilaporkan tidak beroperasi setelah terkena lontaran material vulkanik. CCTV tersebut terakhir merekam aktivitas erupsi Sabtu pukul 1:01 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat itu kamera menangkap fenomena lava fontaine atau semburan lava pijar. Erupsi Anak Gunung Krakatau berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23:07 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 5 September 2026 pagi. Aktivitas erupsi juga disertai suara dentuman dan gemuruh yang terdengar dari pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Pasauran. Berton mengatakan suara gemuruh tersebut merupakan bagian dari aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Sore hari ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Yunus ayat 31 hingga 34 yang akan dibacakan oleh Rizky Lu'ulul. Dan untuk para pendengar, azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda tentunya di Cirebon sore ini. Dan diingatkan kembali ya, untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Yunus ayat 31 hingga 34 yang akan dibacakan oleh Rizky Lu'ulul di edisi hari ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan,

0: Khusus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

0: Lagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah.
1: Soalnya HP baru.
2: Utang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dengan Kementerian Sosial membekali 600 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sebelum diterjunkan ke 80 LKS, pembekalan bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai standar kelembagaan dan pelayanan sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid di Auditorium UINSA Jumat 4 September 2026. Program tersebut merupakan kolaborasi Kemensos dan UINSA melalui gerakan peduli panti sosial bermutu. Mahasiswa mendapat pembekalan mengenai standar yang harus dipenuhi lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Menteri juga membahas isu dan tantangan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok penerima manfaat. Pembahasan mencakup layanan anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta korban, dan penyintas nabda. Materi lainnya meliputi pelayanan ODHIV, tunas sosial, dan korban perdagangan orang. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan sebelumnya juga kita akan mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan

0: Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
1: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pakai safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang

0: Setelah itu nanti ke EU.
1: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
2: Kehadiran Casper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
1: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
5: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsi, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
6: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
4: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
8: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri. bahwa sebenarnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
7: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yahibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
9: Muktamar keempat ini

0: didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
1: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan

0: Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
0: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
2: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
0: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat, yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Kristen Protestan kembali bersama Anda untuk malam hari ini. Dan sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Nano.
0: Apa kabarnya? Luar biasa ya, ya. Oke. Tema malam hari ini adalah hidup dalam menemukan sesuatu yang hilang. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih. Shalom, salam sejahtera saudara pendengar Mimbar Agama Kristen Protestan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama tentang kehidupan manusia yang seringkali diwarnai dengan pengalaman kehilangan, betul ya. Ada orang yang kehilangan barang berharga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesempatan, ada yang kehilangan kepercayaan, bahkan ada pula secara rohani merasa setelah kehilangan sesuatu yang dahulu begitu berharga dalam hidupnya. Mungkin dahulu kita memiliki semangat berdoa, tetapi sekarang doa kita terasa hambar. Dulu kita begitu rindu membaca firman Tuhan, tetapi sekarang Alkitab jarang dibuka. Dulu kita melayani Tuhan dengan sukacita, tetapi sekarang kita mudah lelah, kecewa, dan kehilangan gairah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar bersama dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sebelum kita merenungkan lebih dalam lagi, mari saya ajak kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih untuk cinta Tuhan dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami diberkati, kami sudah ditolong, kami telah dilindungi. Anak-anak dalam pendidikan, rumah tangga, keluarga kami dalam damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami semua. Kalau ada pendengar yang mungkin sedang mengalami sakit, di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya menjamah dan menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu Engkau alirkan dalam tubuh mereka yang sakit. Jikalau ada umat-umat Tuhan yang dalam pergumulan hidup yang berat, Engkau kekuatan memberi pengharapan baru. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, kiranya Engkau kuduskan pelayanan hamba-Mu, supaya hamba akan berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati setiap pendengar, siapapun yang mendengar siaran ini, kiranya Tuhan jamah hati mereka, kehidupan mereka diberkati, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, tadi sekali lagi saya katakan, adapakah sesuatu yang hilang itu masih bisa kita temukan kembali? Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 7, mari kita membacanya. Saya akan membacanya dari terjemahan baru 2. Mata kapak dibuang terapung. Ketika rombongan nabi berkata kepada Elisa, "Lihatlah, tempat kami tinggal denganmu ini terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu barok dari sana, supaya kami membuat tempat untuk tinggal di sana." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu salah seorang berkata, "Sudilah kiranya ikut dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Ya, aku akan ikut." Lalu ia ikut dengan mereka. Setelah sampai di sungai Yordan, mereka menebang pohon-pohon. Ketika seorang dari mereka sedang menumbangkan sebatang pohon, maka pohon mata kapaknya jatuh ke dalam air. Ia berteriak-teriak, "Celaka, tuanku, itu barang pinjaman." Kata abdi Allah, "Di mana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat kepadanya. Elisa memotong kayu dan melemparnya ke situ. Mata kapak itu pun dibuatnya terapung. Lalu ia berkata, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan sederhana sekali lagi, apakah sesuatu yang hilang itu masih bisa kita temukan kembali? Dari pembacaan tadi memberikan sebuah jawaban yang indah. Saudara, kisah ini sederhana. Tidak ada peperangan yang besar, tidak ada kerajaan yang jatuh, tidak ada ribuan orang yang diselamatkan. Hanya ada sebuah mata kapak yang jatuh ke dalam air. Namun justru melalui peristiwa sederhana ini kita belajar bahwa Allah peduli terhadap apa yang hilang, dan Allah sanggup menolong kita untuk menemukan kembali apa yang telah hilang itu. Mari kita perhatikan beberapa kebenaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kehilangan sering terjadi di tengah pekerjaan dan perjuangan kita. Elisa dan para nabi datang kepada Elisa dan berkata bahwa tempat tinggal mereka sudah terlalu sempit. Mereka ingin memperluas tempat itu. Mereka pergi ke sungai Yordan untuk menebang kayu bersama-sama dan membangun tempat yang lebih baik. Saudara, perhatikan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik. Mereka sedang bekerja, mereka sedang membangun. Tapi justru di tengah-tengah pekerjaan itulah sebuah masalah terjadi. Saudara, bukankah ini yang sedang terjadi di antara kita, umat-umat Tuhan? Kita sedang berusaha membangun pekerjaan Tuhan. Kita sedang berjuang untuk melihat karya Tuhan dari gereja kita. Tapi seringkali tiba-tiba terjadi persoalan dan masalah dalam gereja kita. Terjadi pertengkaran, terjadi masalah, terjadi hal-hal yang berat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, banyak kali hal-hal itu sering terjadi ketika kita sedang melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, ketika sedang menebang kayu, jatuhlah mata kapak ke dalam air. Kita berpikir mungkin bahwa kehilangan itu hanya terjadi ketika seorang hidup sembarangan atau tidak berhati-hati. Saudara, tapi kisah ini menunjukkan bahwa kehilangan juga dapat terjadi ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang berusaha yang baik. Ada orang yang bekerja keras, tapi tiba-tiba ia kehilangan pekerjaan. Bukankah banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Ia di PHK tiba-tiba. Pemotongan masa kontrak. Dia pekerja yang baik, tapi kemudian perusahaan mengambil kebijakan supaya mengurangi jumlah pekerja, lalu tiba-tiba ia kehilangan pekerjaan itu. Atau ada orang yang berusaha menjaga keluarganya, tapi tiba-tiba ada persoalan dalam keluarga. Saudara, bukankah seringkali kita kehilangan banyak hal? Ada orang yang setia melayani Tuhan, tapi kemudian saudara tiba-tiba kekecewaan dia alami dalam pelayanannya, sehingga ia menjadi mundur dalam pelayanannya. Bukankah kehilangan, kekecewaan itu menghilangkan damai sejahtera dan sukacita? Setia melayani, tapi ada persoalan. Ada orang yang berusaha mempertahankan imannya, tapi saudara tiba-tiba ia menghadapi pergumulan yang membuat semangatnya tenggelam. Mungkin saya tidak katakan pasti, tapi mungkin Tuhan mungkin

Elisa ikut bersama mereka. Kehadiran Elisa menjadi gambaran bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Demikian pula dengan kita. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita menghadapi kehilangan, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, bayangkan seorang yang sedang mengemudikan kendaraannya, berjalan begitu jauh, berjalannya dengan baik, berjalan dengan lancar, dan ia sudah merasa yakin bahwa ia sudah sampai tujuan. Dan itu saya alami. Pada waktu saya akan merekami rombongan dari Bandung menuju ke Jakarta, lalu kami akan mengikuti pertemuan orang muda se-Indonesia dilaksanakan di Manado. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kami berangkat dari kota Bandung jam

petugasnya, orang bengkelnya tidak mengunci rapat dan kuat sekrup mobil. Dan tiba-tiba di tengah jalan, saudara, terlepas sekrupnya, dua hilang, nggak tahu di mana.

tapi orang lain yang menolong kami di jalan dan kami meneruskan. Saudara, mungkin kita seperti mungkin kita akan menyerah. Kalau saya pikir sudahlah, enggak usah lagi berangkat. Tapi kami tidak menyerah, kami terus melakukan perjalanan menuju tempat itu. Dan akhirnya ada pertolongan. Mungkin kita kehilangan perjalanan yang terakhir. Kadang-kadang kita berhenti sejenak, datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memulihkan apa yang hilang dari hidup kita. Kita harus belajar seperti itu. Yang kedua, saudara, menemukan yang hilang, kita harus menyadari bahwa kita kehilangannya. Ayat yang kelima, mata kapak itu jatuh ke dalam air. Orang itu langsung berseru, "Celaka, tuanku, itu barang pinjaman." Saudara, ia tidak pura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Ia tidak melanjutkan pekerjaannya seolah-olah mata kapaknya masih ada. Tapi ia menyadari bahwa ia kehilangan sesuatu. Saudara, ini langkah yang pertama untuk menemukan kembali sesuatu yang hilang. Kita harus menyadari bahwa kita telah kehilangan. Saudara, seorang yang tidak akan pernah mencari barang yang menurutnya masih ada. Demikian juga secara rohani, kita tidak akan mencari kembali sukacita jika kita merasa hidup kita baik-baik saja. Padahal hati kita sedang kosong, padahal hidup kita sedang sedih, kita sedang hancur. Kita tidak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh jika kita tidak menyadari bahwa kita telah mulai jatuh. Saudara, banyak orang tidak mau berseru kepada Tuhan. Kita tidak akan mencari kembali kehidupan doa kita jika kita pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang bertanya kepada kita, apa yang telah hilang dari hidupmu? Apakah saudara kehilangan kasih yang mula-mula? Apakah saudara rindu kerinduan untuk berdoa kembali? Mungkin saudara telah kehilangan cinta saudara kepada Tuhan. Dulu saudara begitu bersemangat melayani, melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tapi hari ini saudara telah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tidak terbakar seperti dulu lagi cinta saudara. Dulu saudara begitu semangat beribadah, tapi hari ini ternyata saudara mulai kehilangan semangat itu. Dulu saudara rajin berdoa dan sekarang ini mulai kehilangan doa itu. Mungkin saudara kehilangan sukacita dalam melayani. Dulu melayani menjadi bagian yang sangat indah, ada sukacita yang besar. Tapi sekarang mungkin saudara telah kehilangan sukacita melayani Tuhan. Apakah saudara sedang kehilangan damai sejahtera? Saudara, kalau kehilangan damai sejahtera, begitu sulit. Apakah saudara kehilangan harapan? Saudara, sebelum sesuatu ditemukan, kita harus berani berkata, "Ya Tuhan, saya sedang kehilangan." Tidak ada pemulihan tanpa kejujuran, Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada pertobatan tanpa kesadaran. Tidak ada pencarian tanpa menyadari bahwa sesuatu telah hilang dalam diri saudara. Mari sadari itu dan minta Tuhan, "Saya perlu Tuhan. Tuhan, saya telah kehilangan semua. Saya telah kehilangan kepercayaan diri. Saya telah kehilangan sukacita di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hidup berdoa. Saya telah kehilangan itu semua." Yang ketiga, saudara, jangan menyembunyikan apa yang hilang kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Ayat yang kelima, orang itu berseru kepada Elisa. Saudara, ia tidak berusaha menyelesaikan masalah itu sendiri. Ia datang kepada hamba Allah. Saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kehilangan, jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Jangan berdiam diri, jangan mengurung diri, jangan menyesali diri. Ada orang yang kehilangan sukacita, tapi ia memilih menyendiri. Ada orang yang mengalami

Yang keempat, Tuhan meminta kita menunjukkan tempat kehilangan itu. Elisa berkata, di mana jatuhnya? Itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Untuk menemukan sesuatu yang hilang, kita perlu mengetahui di mana kita kehilangannya. Mungkin seseorang kehilangan semangat dalam pelayanan karena mengalami kekecewaan. Bapak ibu saudara, saya begitu banyak berjumpa dengan orang yang melayani, tapi kemudian ia mengalami kekecewaan. Mungkin kehilangan sukacita karena terlalu lama menyimpan kepahitan. Saudara, ini masalah yang sangat kompleks. Mungkin seorang telah kehilangan kedekatan dengan Tuhan karena dosa yang terus dibiarkan. Mungkin iman saudara mulai lemah karena doa mulai ditinggalkan. Tuhan seolah bertanya, di mana jatuhnya? Kapan saudara mulai kehilangan kasih kepada Tuhan? Kapan saudara mulai berhenti berdoa? Kapan saudara mulai membiarkan kepahitan tinggal dalam hati? Kapan saudara mulai mengandalkan diri sendiri? Saudaraku, kita seringkali ingin pemulihan, tapi kita tidak ingin kembali melihat akar masalahnya. Ketika ingin Tuhan mengangkat kita, tetapi kita tidak mau jujur mengakui di mana kita jatuh. Namun hari ini saudaraku, firman Tuhan mengajak kita untuk kembali jujur. Tunjukkan tempat kehilangan itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, disinilah saya mulai jatuh. Disinilah Tuhan saya mulai terluka. Tuhan, disinilah saya mulai kehilangan sukacita. Tuhan, disinilah saya mulai berhenti percaya. Di sini Tuhan saya mulai kecewa, karena ternyata pekerjaan yang saya nantikan tidak datang. Karena ternyata apa yang saya harapkan tidak terjadi seperti yang saya suka. Tuhan, apa yang Tuhan mau?

Tuhan pulihkan saya. Tetapi ketika Tuhan membuka jalan, kita harus berani melangkah. Mata kapak itu sudah terapung, tetapi orang itu halus mengulurkan tangannya. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup. Iman juga berarti menaati Tuhan ketika Dia memberi kesempatan untuk kita bertindak. Seorang nelayan pernah kehilangan jaringan di laut. Jaring itu sangat penting karena menjadi alat untuk mencari nafkah. Ia mencari sendiri, tetapi tidak menemukannya. Kemudian beberapa orang datang menolong. Setelah berusaha, akhirnya jaring itu ditemukan dan diangkat ke permukaan. Tetapi bayangkan saudara, jika nelayan itu hanya berdiri di tepi pantai sambil berkata, "Saya tenang, jaring saya sudah ditemukan." Tetapi ia tidak mengambilnya. Jaring itu memang telah ditemukan, tetapi sebelum kembali jadi miliknya. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Mungkin Tuhan telah membuka pintu, mungkin Tuhan telah memberi kesempatan, mungkin Tuhan telah menyentuh hati kita melalui firman-Nya. Sekarang Tuhan berkata, ambillah, ambillah kembali kepada kehidupan doa. Ambillah kembali kepada firman Tuhan, ambillah kembali kepada pengharapan itu. Ambillah kembali kepada panggilan pelayanan itu. Ambillah komitmen untuk hidup benar. Jangan biarkan apa yang Tuhan sudah pulihkan kembali hanyut karena kita tidak mau merespon firman Tuhan. Sebagai penutup, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kisah sederhana tentang mata yang kapak ini, mata kehilangan mata kapak ini, kita belajar yang pertama, kehilangan dapat terjadi di tengah perjalanan hidup kita. Namun saudara, masalah tidak pernah berhenti. Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua, kita harus menyadari apa yang telah hilang. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Yang ketiga, bawalah kehilangan itu kepada Tuhan. Jangan berjuang sendiri. Yang keempat, tunjukkan kepada Tuhan di mana tempat itu mulai kehilangan. Biar Dia yang menyentuh asal persoalan kita. Kelima, percayalah bahwa Tuhan sanggup memunculkan kembali apa yang tenggelam. Yang keenam, ketika Tuhan memulihkan kita, kita harus merespon iman dengan ketaatan. Mungkin hari ini saudara telah kehilangan sesuatu. Mungkin bukan barang. Mungkin saudara kehilangan sukacita. Mungkin saudara kehilangan damai sejahtera pengharapan. Kehilangan semangat dalam pelayanan. Kehilangan semangat dalam beribadah. Kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Hari ini jangan menyerah. Tuhan bertanya di mana jatuhnya. Mungkin jatuhnya oleh karena hal-hal yang lain. Datang kepada Tuhan. Ceritakan semuanya, jangan sembunyikan luka dan kehilangan saudara. Sebab Tuhan melihat mata kapak di dasar sungai itu juga melihat setiap bagian kehidupan saudara yang tenggelam. Dia masih sanggup menolong saudara menemukan kembali yang hilang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tanya kepada diri sendiri, apa yang telah hilang dari hidup saudara? Apakah kasih saya kepada Tuhan? Apakah sukacita saya? Apakah semangat saya berdoa? Mungkin selama ini sudah mencoba mencari sendiri. Saudara berhenti. Saya ingin berdoa untuk kau saudara. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Bapa kami yang penuh kasih, di dalam nama-Mu kami datang mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Engkau bukan hanya memperhatikan perkara-perkara besar, tetapi Engkau juga mengetahui setiap kehilangan air mata, pergumulan, kelemahan kami yang kami alami. Tuhan, kami ingin datang kepada-Mu dengan hati yang terbuka. Mungkin di antara kami telah kehilangan sukacita, ada yang kehilangan damai sejahtera, ada yang kehilangan semangat untuk berdoa, ada yang kehilangan pengharapan karena persoalan hidup yang berat, ada pula yang kehilangan dan begitu jauh dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, apabila kami membiarkan kesibukan, dosa, kepahitan, kekecewaan, kekhawatiran membuat kehilangan yang dahulu begitu berharga, tolong kami Tuhan untuk menyadari apa yang telah hilang. Berikan kami keberanian untuk datang kepada-Mu dengan hati yang jujur. Tuhan, tunjukkan kepada kami akar dari setiap persoalan kami. Pulihkan kami Tuhan. Berkati Tuhan, Radio RRI di Cirebon.

0: semua pimpinan, staf, karyawan, karyawati yang ada. Diberkati oleh Tuhan mereka yang bekerja malam hari ini, meninggalkan keluarga, anak-anak mereka, diberkatilah mereka, disehatkan mereka semua. Dan biarlah Tuhan radio ini semakin dipakai, diberkati untuk menolong banyak masyarakat di kota Cirebon ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam ini, berkati semua pendengar. Saudaraku, arahkan hatimu pada Allah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan Allah menyertai, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan menolong saudara menemukan kembali apa yang telah hilang, memulihkan kembali apa yang rusak, dan menguatkan saudara. Pergilah dengan iman, hiduplah dalam ketaatan, dan biarlah terang Kristus bercahaya melalui kehidupan saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua pendengar.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan sampai di sini pendengar Pro 1 Mimbar Agama Kristen Protestan, bisa Anda simak kembali di Sabtu yang akan datang pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

0: Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman di Ruang Rindu, saya hadirkan malam hari ini sampai nanti jelang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tidak, aku mau yang ini, jajak. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Selatan guna membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah provinsi tersebut selama hampir 2 bulan terakhir. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat menyampaikan bahwa OMC dilakukan dengan menyemai bahan berupa garam halus dan natrium klorida NaCl ke dalam awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Bahan semai tersebut diterbangkan menggunakan pesawat PKSNK dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudin Nur pada Sabtu sore. Herman mengatakan pelaksanaan OMC di Kalimantan Selatan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Sabtu hingga 8 September 2026. Menurutnya, pendengar, keputusan melaksanakan OMC didasarkan pada hasil evaluasi tim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Pusat, UPT Klimatologi Wilayah, serta tim dari pemerintah Provinsi Kalsel. Hasil evaluasi menunjukkan kondisi awan di wilayah Kalimantan Selatan itu memungkinkan untuk dilakukan penyemaian guna memicu atau mempercepat turunnya hujan. Sementara itu, Flight Scientist Koordinator PT Milan selaku operator OMC di Kalimantan Selatan, Abdul Arsyad, mengatakan penerbangan pertama itu diarahkan menuju wilayah utara Kalsel dengan membawa sekitar 1 ton garam halus sebagai bahan semai. Ia menjelaskan keberhasilan OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian. Karena itu pelaksanaan penerbangan dan penyemaian mengikuti data serta pemantauan kondisi atmosfer di BMKG. Beliau juga menambahkan, berdasarkan prediksi BMKG, pertumbuhan awan yang berpotensi untuk dilakukan penyemaian diperkirakan lebih dominan terjadi pada siang hingga sore hari. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan sementara itu, pendengar, di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya mungkin ya saat ini anginnya cukup kencang. Jadi untuk Anda mungkin yang punya rencana keluar atau bahkan mungkin sekarang berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan karena anginnya cukup kencang. Yang punya rencana keluar, yang lupa untuk menggunakan mantel atau jaket.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Peu et peu.
1: Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Terkait dengan karhutla, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan api saat membuka maupun membersihkan lahan. Cara ini dinilai berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama ketika kondisi cuaca panas dan curah hujan yang rendah. Kepala Pelaksana BPBD Jabar Teten Ali juga mengatakan masyarakat memiliki sejumlah pilihan yang lebih aman untuk membersihkan lahan tanpa harus membakarnya. Untuk lahan dengan luas terbatas, pembersihan dapat dilakukan secara manual, yaitu menggunakan peralatan sederhana seperti parang, sabit, dan cangkul. Sementara untuk lahan yang lebih luas, masyarakat juga dapat menggunakan peralatan mekanis agar proses pembersihan lebih efektif. Vegetasi yang sudah ditebang sebaiknya tidak dibakar. Material tersebut dapat dikumpulkan, kemudian dicacah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Pro 1 masih terus bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda dan anginnya masih lumayan kenceng ya. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, alangkah lebih baiknya mungkin di rumah aja daripada kita sakit ya masuk angin. Dan tentu saya masih terus bersama Anda sampai jelang nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya juga akan hadirkan drama radio malam hari ini berjudul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Kali ini produksi RRI Tahuna.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Ya, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu. Tapi setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
2: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
2: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
2: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
2: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
2: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
2: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
2: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan Kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
2: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
2: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
2: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
2: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
2: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi. Dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
0: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pekan Seni dan Budaya kabar berlangsung meriah di Gedung Kesenian Mama Sugra, Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu ini 5 September 2026 malam. Atau malam ini ya, acara bertajuk Semarak Budaya Pagelaran Seni dan Sastra 2026 dikuatkan dengan atmosfer gumelar seni gumabiar budaya. Pertunjukan ini mengemas seni musik, tari, teater, seni rupa, serta sendera tari secara apik. Kemasan acara itu juga menjadi sorotan penonton yang memadati gedung kesenian di Jalan Veteran. Penampilan puluhan talenta dari Kabupaten Indramayu ikut mewarnai pagelaran malam itu. Pertunjukan yang didominasi tari tradisional dan kreatif tersebut menjadi tontonan menarik bagi para pengunjung. Bahkan kehadiran anggota DPR RI Komisi 9, maksud kami Komisi 10 fraksi PKB Haji Dedi Wahidi, itu juga turut menjadi perhatian para penonton. Ia sempat membacakan pantun saat membuka acara perhelatan seni. Sementara

Ketua Pelaksana Pertunjukan dari Lingkungan Kampus Hijau Darul Ma'arif Indramayu Aliyah Sapitri menjelaskan perihal pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran perhelatan malam. Sejumlah seniman dan budayawan turut hadir menyaksikan pagelaran tersebut, diantaranya Ketua Dewan Kesenian Indramayu DKI Rai Mengku Sutentra, Supali Kasim, Wangi Indria, Aisa Pujogan, Dede Jailani, Aili Aderasina, Edi Topeng, Uca M. Sarna, serta Dewo Kustik. Selain itu hadir pula banyak pelaku seni lainnya yang aktif berinteraksi dan berkarya di ruang publik Kabupaten Indramayu.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 23 tepatnya, dan yang pasti untuk Anda yang saat ini sudah mulai lelah, lekas istirahat ya. Dan yang besok mungkin punya acara pagi-pagi, olahraga, atau bahkan mungkin akan ikut lomba, istirahat ya malam hari ini supaya besok bisa melaksanakan aktivitas di minggu pagi dengan lebih fokus dan juga tentu lebih fit. Saya masih temani Anda malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang spesial.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil, tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu, tanggal 6 September tahun 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Selamat pagi, dan saya di sini Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan nanti kita akan mengikuti, seperti biasa pendengar, setiap hari Minggu kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Ja'far Shodiq, MPDI. Kali ini pendengar akan membahas mengenai keutamaan amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita buka saja langsung pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau juga bisa melalui telepon di 0231-849-3259 atau 486-3274. Bisa juga melalui kanal YouTube kami. Dan pendengar, kini kita ikuti Mutiara Pagi.

0: Ya, pendengar, diingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau di telepon di 0231-8493-259. Untuk WhatsAppnya di 0813-2495-1935, teleponnya di 0231-8493-259 atau 0863-74. Bisa juga melalui kanal YouTube kami di RR Cirebon, dan kita sapa dulu Bapak Kiai Haji Jafar Sodiq yang sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini masih memperingati Maulid Nabi ya Pak?
1: Iya jelas.
0: Oke, mangga Pak Kiai.
1: Terima kasih Kang Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin wa afhamana bi ulumi bi syariatiddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon, baik yang ada di pasar-pasar yang pagi ini selalu setia mendengarkan RRI Cirebon. Kami doakan semoga laris Tanjung kimpul, barangnya laris duite kumpul. Baik yang ada di rumah-rumah, alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini selalu setia mendengarkan RRI Cirebon. Alhamdulillah, pada pagi ini memberi salam buat teman-teman kita Kang mendengarkan pagi, buat Kang Amir yang selalu setia mendengarkan RRI Cirebon bersama ibunya. Begitu juga Bapak Haji Sujas bersama Ibu Ajah Royati. Begitu juga pendengar setia yang di mana saja berada, Bu Reni, juga Bapak Ibu Indra yang pagi ini selalu setia mendengarkan RRI Cirebon. Alhamdulillah, semoga senantiasa istri saya yaitu Ibu Hajah Sa'adah yang selalu setia mendengarkan RRI Cirebon senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan semua. Baik yang ada di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi ini, Pak Kiai akan menyampaikan tentang keutamaan amalan yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu, betul. Apa itu amalan yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu yang sesuai dengan Kitab Al-Barjanji. Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Wa yuhibbul fuqara, anjang Nabi, mereka hidupnya selalu mencintai wa yuhibbul fuqara, mencintai, menyayangi, mengasihi orang fakir, wal miskin dan orang miskin. Kanjeng Nabi seneng paring wong fakir, Kanjeng Nabi seneng maring wong fakir, Kanjeng Nabi selalu sedina lalu mikir, Kanjeng Nabi selalu sedina dina mikir. Itu yang dipikirkan Nabi, mencintai kepada orang fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara, nasib dia kemis manis Jumat Kliwon, padang wulan tanggal 14

Aduh emak, aduh bapak, koi sukula mangane apa? Duit beras orang nana, arep tolong tolong ning sapa? Ya Allah, sehingga kehidupannya mereka minum dawet ning sor uit, ndas mumat ora duwe duit, anak obor murube gede, arep setor motor langka duite, endok bungker ning jero rantang, ndas melengar mikiri utang, sarung atlas warnane kuning, durung lunas malah utang maning. Ya Allah, inilah yang diharapkan oleh Nabi buat umat Nabi Muhammad. Kalau mengikuti jejak uswatun hasanahnya Nabi, kita harus punya wayuhibul pukoro awal masakin, harus punya rasa cinta kepada Rasul, cinta kepada orang fakir miskin.

enggak pakai baju. Kita sudah begini, kita sudah punya baju, kita punya motor, kita punya segala-gala. Dari siapa kalau dari bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rasa. Sehingga kita dianjurkan untuk mayuhibbul fuqara awal masih, mencintai kepada fakir miskin. Betul, betul. Nah, inilah amalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa ya'idu wa ya'udul wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa yajlisu ma'hum, duduk mahum bersama orang fakir miskin, tidak ada gengsi Rasulullah. Wa yajlisu, lan duduk sapa Nabi mahum bersama orang fakir miskin, tidak punya rasa gengsi, tidak punya rasa malu. Dia harus dirangkul, kata Nabi. Wa yajlisu mahum. Itulah sebagai hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menyintai kepada orang fakir miskin, dan mereka sama-sama bisa duduk bersama apa yang dikeluhkan, apa yang dicurhatan dari orang fakir miskin. Mereka, Nabi selalu memberikan jalan yang terbaik, hidup yang terbaik. Jangan putus asa, kata Nabi. Sebab Allah berfirman, wala ta'asu mir rahillah, jangan putus asa atas rahmat yang diberikan oleh Allah. Ku telingaken dinasihati kang sabar, jare Kanjeng Nabi, uripku aja ngersula bae, aja ngelendeng bae. Uripku ari ngersula ngelendeng bae, uripku arane beli sabar, kunku arane kaya urip beli nrima nang jodoh takdir yang ditentukan oleh Allah. Sebab Gusti Allah tidak akan makhluk kuku sejodoh-sejodoh. Khalaqal insana azwaja, sejodoh-sejodoh. Anak kaya, anak miskin, anak ganteng, anak blesak, anak gemuk, anak kurus, anak gering, oh, anak panas, anak udan, anak pagi, anak sore. Nah, ini sejodoh-sejodoh sudah ditakdirkan nih Gusti Allah. Lamun kita yang terima, apakah wis ditakdirkan Gusti Allah? Insya Allah. Tapi manusia kadang-kadang lu, kadang-kadang lu kurang terima nang, sehingga memulai jalan pintas. Jalan pintas, jalan bukan jalan Gusti Allah. Perhati jalan-jalannya setan. Pegawaiannya kepengen sugi tadi nyupang ning Gunung Kawi, Gunung Kemukus, ning Gunung. Nah, inilah jalan-jalan yang tidak benar. Masya Allah. Nah, nomor loro, wa ya'udu mardohum. Rasulullah selalu menengok orang yang sakit. Wa ya'udu mardohum, lan Gusti Rasul selalu menengok saudara-saudara kita yang sedang diberikan oleh Allah sakit. Ari wong diparingi sakit ku berarti tandane wong kang lagi disayang ning Gusti Allah, lagi dieman ning Gusti Allah. Onan lho. Oh, mongon. Inna Allah idza ahabba abdan, apabila Allah mencintai hambanya, ibdala, hamba itu diuji, dicoba dulu. Kalau diuji sama Allah lalu sabar, insya Allah Allah akan memberi jalan keluar, jalan yang terbaik. Mung kadang-kadang manusia pan dibayi ujian ku kebeli sabar, sampai nekat bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Ya Allah, itu. Jadi apabila kita diberi ujian dan cobaan itu, berarti lagi disayang sama Allah.

lagi di melasining Gusti Allah. Wa ya'udu mardohum lan nengok orang yang sedang sakit. Oh. Lalu di sana memberikan wejangan yang positif. Ngomong Kang Bagus. Sakit tap wong ayu. Iya Pak Kiai. Sabar ya wong ayu. Iya. Aja ngersula baik. Loh, niki yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'udu mardawum, mereka selalu memberikan wejangan nasihat dan mereka selalu menengok orang-orang yang sedang sakit. Sampai demikiannya, masya Allah. Wa ya'udu mardawum, dan yang ketiga wa yusayyi'u janaizahum, lan Kanjeng Nabi selalu mengantarkan jenazahnya ke liang kubur.

0: Rasulullah wa yusayyi'u janazahum, mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Ya Allah, ini yang ditanamkan oleh Rasul buat kita semua, supaya kita bisa memberikan terbaik, memberi contoh yang disampaikan sama Rasul kepada kita semua. Itu yang namanya uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat mengikuti, kita mempelajari, kita memperdalami jejak-jejak amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja, kita kembalikan kepada Kang Arul, wong kang paling ganteng. Silakan Kang Arul.
1: Amin. Kita jadi yang paling ganteng.
0: Amin.
1: Dan juga bisa meniru sifat-sifat dari Rasulullah tentunya, Pak Kiai.
0: Betul.
1: Ya, saya buka untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493259 atau 486374, atau juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya sapa dulu Pak Kiai yang sudah masuk di kanal YouTube kami. Ini ada Ibu Indra, ada Pak Jumadi dan juga Pak Sumadi. Pak Sumadi yang sedang mendengarkan tausiah di griya atau di rumah. Ya, Pak Kiai, sambil menunggu pertanyaan dari pendengar, saya ingin sedikit bertanya Pak Kiai. Tadi dikatakan keutamaan amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak Kiai jika kita itu kan Rasulullah itu memang orang yang kalau sabar yang lebih dari manusia biasa.
0: Betul.
1: Nah, kita ini bagaimana agar bisa sedikit melampaui batas yang misalnya sabar kita sebatas segini, agar sedikit naik hingga bisa seperti Rasul itu harus seperti apa, Pak Kiai?
0: Iya, memang itulah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai kepada orang yang sabar.
1: Oke, sebelum pertanyaan saya dijawab, kita ke telepon dulu Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hairul Anwar.
3: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Silakan Ibu.
0: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Jafar Sodik MPDI dan Maisa Ada SPDI.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini belum ada WA dari Maisa Ada kan? Biasanya sudah.
1: Iya, lagi bobo. Asal ikut ceramah sama Pak Kiai tadi rupanya.
0: Iya, sibuk terus ya Pak Kiai.
1: Ceramah sholat subuh tadi sama padahal berjamaah.
0: Iya, ini tadi amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi itu. Nah, apakah sama pahalanya atau kita juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang kita berikan amalan-amalan yang mungkin ya tidak setara dengan yang Nabi lakukan.
1: Betul.
0: Kemudian tadi saya tertarik kepada kata Pak Kiai, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat. Tetapi mengapa kalau ada orang kaya, lawannya adalah orang yang cukup, bukan orang yang miskin? Mohon penjelasan dari Pak Kiai, mengapa itu dikatakan. Terima kasih Ibu Arul.
2: Siap Ibu Indra.
0: Kenapa bajunya putih?
2: Karena ingin bertemu dengan Pak Kiai.
0: Pak Kiai nya pakai baju biru.
2: Itu dalamannya putih ya Pak Kiai?
0: Bisa aja meleset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Bu Indra. Alhamdulillah memang itu Allah menciptakan makhluk itu sejodoh-sejodoh ya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, sudah ditadir oleh Allah. Tapi manusia kadang-kadang kenapa tidak mencintai kepada orang fakir miskin? Kok yang dicintai orang yang sudah cukup? Nah itu jarum-jarum-jarumnya. Arane ilmu-ilmu paku kang ora papak ora diaku. Setan ku kaligane. Kamu itu jangan mencintai orang melarat, orang miskin. Kalau udah kebaikan tuh kadang-kadang sulit. Jangan teman kepada orang-orang fakir miskin. Temanilah kau orang-orang kaya. Sebab kalau kau teman orang kaya, nanti teman-temannya hebat-hebat. Golongannya tante-tante. Beli gelap gak? Naruh orang fakir miskin beli gelap. Setane lo kali gane lo. Ya Allah. Aja mbaturi wong ora duwe, ngone ketularan melarat. Nah inilah yang kadang-kadang demikian setan tuh ya Mas Allah. Itu ada telepon lagi.
2: Oke, okay, kita angkat dulu sebelum dilanjut pertanyaan dari Ibu Indra. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa? Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
3: Ini dari Robet, kata Pak Kiai itu.
1: Robet, rombongan berat tua.
2: Ya silakan.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam. Dari Gantar ya, Ibu Mina ya.
3: Iya. Iya Pak Kiai.
1: Iya, Rob.
3: Iya. Tadi kan katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya tanyakan yang rapat azan tuh Pak Kiai. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah gitu ya. Ashhadu anna enggak apa tuh Pak Kiai yang betul Pak Kiai. Ya. Udah jelas.
2: Boleh diulang Ibu?
3: Iya. Yang kalau tadi kan pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai na e ya Pak Kiai. Kalau lafaz azan tuh Pak Kiai yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak apa D itu Pak Kiai.
1: Iya.
3: Iya, ya, mohon penjelasannya.
1: Siap.
3: Terima kasih Mas Arul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Iya.
2: Lafadz Muhammadur itu belum kemasukan amil. Amil itu apa sih Pak Kiai? Amil yang bisa merusak sandangan. Makanya disitulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah lafadz adzan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa jadi Muhammadan kok tidak Muhammadun gitu? Ini yang ditanyakan, hebat pisan ini. Enaknya kena kemasukan amil. Amil apa ya? Wa anna lapat anna atau lapat inna. Lapat anna tuh dalam ilmu naku adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim dan merofa'an khobar. Jadi lapat Muhammadan itu karena kemasukan inna, jadi inna Muhammadan atau anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena anak itu amil yang merusak. Jadi menurut ilmu nahwu itu hebat. Aminah. Sampai nanyakan demikian. Kalau tadi Muhammadur Rasulullah tidak kemasukan amil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum kemasukan. Tapi setelah ada lapan anna atau anna Muhammadan, tansibul isma wa tarfa'ul qobar, menasabkan isim dan merupakan qobar. Begitu.
1: Oke. Ya, hebat. Pak Kiai, tadi pertanyaan dari Ibu Indra, bolehkah kita memberi sapaat kepada orang yang kapasitasnya di luar kita gitu Pak Kiai?
2: Yang dapat memberikan syafaat itu hanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kita ini bukan memberikan syafaat, mengasihi, menyayangi, gitu. Sebab yang hak memberikan syafaat, wa ana syafi'un yaumul kiamah, aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Hanya menyayangi dan mencintai dan mengasihi kepada orang-orang fakir miskin. Namanya itu sifat yang ditanamkan oleh Allah kepada kita, sifat Rahman Rahim, menyayangi dan mencintai dan mengasihi

0: orang miskin. Nah gitu, tidak memberikan syafaat, tapi menyayangi dan mengasihi. Nah itulah sifat yang ditanamkan oleh Rasul kepada umatnya. Wah, paling sayang. Nah kalau syafaat itu namanya pertolongan. Beda kan artinya. Menyayangi dengan pertolongan itu beda. Gitu. Terima kasih.
1: Ya, tadi melanjut lagi Pak Kiai dari Ibu Indra tadi soal pasang-pasangan. Tadi dikatakan kaya tidak dengan miskin tetapi yang bercukupan. Itu kenapa itu Pak Kiai?
0: Ya itulah sifat manusia.
1: Oh gitu.
0: Sifat karakter manusia tuh beda-beda. Kalau orang kaya ini sayang kepada miskin, kayak Indonesia subur.
1: Oke. Oke, kita ke penelpon dulu, Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Abah Kasmo.
2: Iya, alhamdulillah kemarin ya siapa Kasmo. Mendengar paparan Pak Kiai Jafar.
0: Iya. Mangga Pak Kasmo.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai Jafar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Ya.
2: Bagus pisan paparan Pak Kiai mengenai mengingat bangsa Indonesia termasuknya Islam negara Indonesia betul-betul Islam berkembang di negara Indonesia. Yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Kiai Jafar.
0: Ya.
2: Bagaimana doa-doa yang ada dari Quran, doa-doa Nabi yang lain segitu?
1: Doa-doa apa mohon maaf?
2: Doa-doa Nabi yang lain.
1: Doa-doa.
2: Bisa diamalkan gitu seperti doa Nabi Ami ada dari Quran. Nah, mohon maaf minta diterangkan segitu aja Bung Ari.
1: Siap, Pak Kasmo.
2: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau dijawab dulu atau saya bacakan pertanyaan lagi Pak?
0: Nah, doa yang dipanjatkan oleh Rasul setiap sholat yaitu doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata. Ya Allah, kami mohon untuk mendapat ridhomu dan kami untuk mendapatkan surgamu. Pendek ini. Setiap sholat Allahumma inna nas'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah ridhoka kepada oleh ridhomu wal jannata dan mendapatkan surgamu. Nah disinilah yang kita minta setiap waktu. Rasulullah setiap sholat tidak lepas dengan doa tersebut. Yang diminta saudara Rasul dari jamin surga ya. Tapi dia tetap meminta kepada Allah hanya mendapatkan ridho. Dari segala gerak-gerik kita Kang Arul, Pak Kiai, ini satu yang kita harapkan untuk mendapat ridho Allah. Kalau sudah mendapat ridho Allah, insya Allah dia akan memperoleh surganya Allah. Begitu. Terima kasih. Okay. Baca.
1: Okay, ini ada ibu pertanyaan dari Ibu Purnama, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Kiai dan juga Mas Biar. Sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Mau bertanya di luar tema Pak Kiai. Dalam sakaratul maut terasa begitu sakit. Saking sayangnya Nabi sampai memohon kepada malaikat penjemput nyawa untuk tidak terasakan sakit pada umatnya.
0: Betul.
1: Bagaimana untuk mereka yang meninggal langsung karena musibah, contohnya kecelakaan, tenggelam dan dalam kebakaran? Makasih jawabannya.
0: Ya hakikatnya sama saja. Walaupun dengan cara meninggal ditabrak motor atau jatuh dari motor, itu hanya sebagai jembatan saja, sebagai wasilah, sebagai jembatan mereka. Hakikatnya semua meninggal pasti merasakan sedemikian. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, gampangkanlah di dalam kondisi sakaratul maut. Jangan sampai mempersulit. Tadi kayak gampang baik mati ya, beli angel beli apa? Itu yang diharapkan oleh kita, begitu.
1: Intinya sama ya, Pak.
0: Sama.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aru.
1: Siap, Ibu.
3: Iya.
1: Silakan, Ibu.
3: Mumpung senggang ya. Pak Kyai, ini nyai sahabatnya sudah nge-WA asik. Saya mau menanyakan tentang puasa. Kan tidak boleh kita melakukan puasa setiap hari ya. Nah, tapi kemarin ada Ustadz muda yang mengatakan beliau itu puasa tiap hari. Ditanya menurut siapa, itu meniru Nabi Idris katanya gitu. Dan tadi mengenai syafaat dari manusia, ada juga kiai-kiai yang mengatakan bisa memberikan syafaat itu. Makanya saya bertanya kepada Pak Kiai. Nah, bagaimana pendapat mengenai puasa yang setiap hari itu? Terima kasih. Terima kasih Bung Arul.
1: Siap, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
0: Orang yang berpuasa setiap hari itu adalah puasa yang diamalkan. Mereka punya tujuan. Seperti mengamalkan puasa dalail, itu amalannya sampai 3 tahun berturut-turut. Nah, ada sesuatu yang diamalkan.
1: Ada hajat itu, Pak.
0: Iya, ada telepon dulu.
1: Oke, okay, siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
4: Ibu Dini di Brebes.
1: Iya, silakan Ibu Dini.
4: Ya, ini mau nanyakan, Kyai. Ini kalau puasa Senin Kamis mah jelas, tapi kalau yang tiap bulan kan harus walaupun sekali begitu. Itu pahalanya, pahalanya gimana? Kan tiap bulan katanya walaupun sehari aja lah itu ya. Kalau sunnah, kalau Ramadan ya jelas emang bulan. Itu sih gitu tanya gimana Pak Kyai.
1: Jadi setiap bulan itu pasti ada puasanya gitu Pak Ibu Dini.
4: Iya. Okay. Pokoknya enggak inilah pokoknya enggak mulus. Jadi walaupun sebulan ada yang sekali. Okay. Emang punya karena dia punya emas juga itu.
1: Siap.
4: Ya itu kayak gitu aja ya.
1: Iya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi Pak Kim, ini pertanyaan dari Ibu Indra tadi.
0: Jadi orang-orang semacam begitu, puasa yang dipunya ada tujuan, udah ada udang di balik rempeye. Supaya menjadi mbah dukun bisa. Karena tirakat puasa dulu. Kalau diajarkan Rasulullah cuma hanya kita umatnya Nabi Muhammad, ya cuma Senin Kamis. Dan kemudian awal bulan akhir bulan, awal bulan pertengahan bulan, yang mulbid namanya. Nah itu yang diajarkan Rasul. Dan puasa-puasa yang hari-hari bulan Roja, bulan Sya'ban, nah itulah yang diajarkan oleh sunnah Rasul. Nah apakah ini boleh kita berpuasa demikian? Ya terserah, terserah saja. Kalau menurut sunnah Rasul ya ikuti kepada jejak Rasul. Kalau seperti kayak tadi yang Nabi puasa Idris. Nabi Idris, ya punya tujuan tersendiri. Ada udang di balik rempeyek. Itu sih kalau memang mau semacam begitu. Dan puasa-puasa itu punya ada tujuan tersendiri. Rasulullah sangat menyayangi kepada umatnya. Udah berpuasalah kau sesuai dengan puasaku. Seperti tadi ibu yang dari Brebes juga,
1: ibu Dini.
0: Dini juga sesuai dengan Rasul aja. Hari Senin, Kamis, dan tidak harus itu juga kalau bisa, kalau tidak mampu ya kita harus bisa menjaga pribadi kondisi fisik kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kau memaksakan dirimu kalau tidak kuat. Nah begitu. Kalau mampu silakan, kalau tidak kuat jangan. Karena tubuh kita juga butuh, ya begitu.
1: Artinya jadi tidak menyiksa diri sendiri.
0: Ya, kata hadis Nabi, la dororo wala diroro. Jangan kau bikin bahaya pada dirimu, wala diroro, dan jangan kau bikin bahaya kepada orang lain. Jadi seperti Ibu Dini tadi mengatakan, kita berpuasa paling diisi kadang-kadang sebulan sekali, satu puasa atau dua kali, atau gak apa-apa, bagus semampunya Bu Dini, begitu. Terima kasih itu. Okay. Yang selanjutnya Bu Indra tadi, dua pertanyaan.
1: Yang itu syafaat itu apakah
0: ada? Hakikatnya syafaat itu hanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Kita itu ada yang bisa memberikan maunat. Ada papaknya.
1: Apa-apa.
0: Kalau dari Allah dapat ridho. Kalau dari Nabi syafaat. Kalau dari para wali karomat. Nah, para kiai ini tugasnya hanya maunat. Bukan syafaat, Bu Indra.
1: Apa itu, Pak Ki?
0: Maunat pertolongan.
1: Pertolongan.
0: Memberikan ilmu, memberikan apa itu? Menolong. Itu namanya maunat. Tingkatnya beda. Syafaat juga pertolongan, tapi pertolongan yang nanti diberikan hanya satu.
1: Setelah kiamat itu, Pak Ki.
0: Iya, di dunianya alhamdulillah orang yang kan Kanjeng Nabi memberikan syafaat di dunia. Man shalla alayya salasatun fid dunya wa sab'ina fil akhirah. Oh, wong maca solawat ganjarane satu rahmat, 30 ning dunia, 70 ning akhirat. Sapa wonge gelem maca solawat, besok ning akhirat bakal oli syafaat. Hanya Nabi kita yang memberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Apa maning kiai nggak bisa, kelasnya Nabi sejen belum bisa. Jadi kalau ada kiai bisa memberikan syafaat, ya
1: itu
0: kurang pas,
1: penipuan mungkin.
0: Jadi kiai hanya sebagai maunat memberikan pertolongan, memberikan wejangan, nasihat-nasihat buat kita semua. Alhamdulillah setelah saya mendengarkan RRI dapat ilmu dari Pak Kiai. Nah, itu namanya maunat.
1: Pencerahan.
0: Pak. Nah, bisa pengertian itu pencerahan. Jadi, itu yang diberikan oleh para ulama, para kiai, memberikan pencerahan, memberikan wejangan. Ari kan dicerai nurut, alhamdulillah. Ari kan dipai wejangannya beli nurut, ya terserah. Tugas Pak Kiai sudah disampaikan. Contoh misalkan, wong wadon kudu nurut ning laki. Ya beli, cari kiai ka. Ono ble, pan maunat. Barang angger wadone, alah.
1: Blakitat.
0: Blakitat. Nah, itulah begitu Bu Indra. Jadi bukan syafaat, maunat. Nah, begitu. Dari para kiai maunat, dari para ulama, dari para wali karomat, dari Kanjeng Nabi syafaat. Dari Allah dapat ridho. Dan syafaat itu bukan dari Allah, tapi yang memberikan syafaat itu Nabi kita Muhammad. Begitu. Terima kasih.
1: Ya, pakai kayak kalau konsepnya seperti ini, pakai saya mensolawatkan untuk orang lain agar bisa orang lain itu diberi syafaat oleh Rasul, bisa tidak pakai?
0: Boleh-boleh saja. Saya memberi solawat kepada dia, mendoakan dia supaya dia mendapatkan syafaat dari Allah, bukan dari kita, dari Allah. Dari Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya kan gitu. Kalau orang ada membaca solawat lalu dia tidak jawab, medit, bakhil. Cara kata Nabi itu. Nanti kamu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kamu jawab.
1: Allahumma sholli ala.
0: Nah, itu. Kalau ada orang sholawat, diem aja. Itu Kang Arul namanya medit, bakhil. Begitu.
1: Tapi itu sunnah Pak Kiai untuk menjawab.
0: Iya, menjawabnya.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Kiai, kita ke ini dulu, ke channel itu Pak Kiai ini. Rasul sudah mengalami sedihnya kematian sejak umur 6 tahun, yaitu ketika ibunda menghembuskan napas terakhir.
0: Betul.
1: Dan juga sholawat pertama dan tertua dikenal adalah sholat Jibril. Betulkah Pakie?
0: Betul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kanjeng Nabi. Selawat apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril? Yaitu selawat Jibril.

0: Salam. Nah itu namanya sholawat Jibril. Jibril saja memberi sholawat kepada kita, kepada Nabi Muhammad. Hebatnya. Makanya diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kau benar-benar mencintai Nabi, buktikan cintamu itu kepada Nabi. Bukan hanya ngomong cinta-cinta, tapi beli gelembar kabanan, beli gelembar selawatan, bid'ah-bid'ah. Apa itu cintanya? Gombal. Buktikan cintamu itu dengan memperbanyak tiba, dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak membaca Al-Barjanji. Nah itu buktinya, sampai rasa cintanya. Bukan itu saja, sampai dia merembulkan berkat, beli tanggung-tanggung ember. Oh, itu sebagai rasa cintanya. Man ahabba an-nabiyya, barang siapa cinta kanjeng Nabi, aksara as-sholawata, perbanyaklah baca sholawat. Hanya cinta-cintanya doang. Aku rindu pada Rasul. Marhabanan blik yang, sholawatan blik yang, cintanya gombal itu.
1: Ya, pakai kalau dikatakan kita berbicara soal sholawat, pakai sholawat ini kan untuk meminta sahabat kepada kanjeng Nabi ya, pakai. Nah ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersholawat, apakah itu sebagai apa, pakai?
0: Penghormatan Allah dan malaikat kepada Nabi, karena dia termasuk orang yang diutus oleh Allah, yang dia supaya benar-benar karena dia termasuk orang yang hebat. Sampai Nabi mengatakan, sampai Allah, innaka ala khuluqin adzim. Sampai Allah mengatakan dalam Qur'annya, innaka ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang baik. Nah itu sampai hormat malaikat suruh sujud. Dalam Al-Quran itu, malaikat, kamu sujud kepada Muhammad. Hormat menan Muhammad. Semua sujud malaikat. Iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ada yang tidak mau. Iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Nabi Muhammad? Dalam surat Quran itu. Saya tidak mau ya Rob. Kenapa kamu tidak mau? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api neraka, api, ya. Dia diciptakan dari tanah. Batas saja dibakar mempan. Maka saya tidak mau sujud kepadanya. Oh, kalau begitu kamu sombong. Aba wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu adalah orang kafir dan kamu akan saya masukkan ke neraka. Oce, oce, oce, dari iblisnya. Tapi aku minta. Apa yang kau minta? Teman untuk neraka. Teman untuk masuk neraka? Betul. Siapa itu temanmu itu? Manusia-manusia yang selalu mengikuti jejakku. Manusia-manusia yang selalu tergoda olehku, itulah teman aku di neraka. Ya udah, kalau begitu saya firmankan kepada manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum adu mubin. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, aku berjanji padamu. Ada apa ya Rob? Allah ta'budu syaitan, jangan kau ikuti ajakan-ajakan setan. Jangan kau ikuti, turuti perbuatan setan. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya setan adalah musuh kebuyutan. Hebat. Itu pesan kepada Allah, kepada kita. Tapi manusia ya angger baik, nutik hawa nafsu setan, mabok lagi. Begitu. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Kiai, sedikit satu lagi Pak Kiai, mungkin untuk di penghujung ini. Kalau dikatakan tadi membaca Al-Barjanji untuk sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad, itu kan dalam bahasa Arab ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Bagaimana kalau kita yang sekarang ini modern ini Pak Kiai, dengan membaca tulisan-tulisan yang bukan menggunakan bahasa Arab, kayak misalnya risalah, ya buku pelajaran gitu Pak Kiai. Itu kan ada sejarah tentang Nabi Muhammad, sejarah.
0: Cuman baca-baca doang.
1: Iya, itu apakah sama hukumnya Pak Kiai?
0: Enggak apa-apa, untuk memperdalami ilmu kita membaca sejarah. Isinya berjanji itu apa sih? isinya itu adalah segala perilaku, jejak-jejaknya dan akhlak-akhlaknya Nabi kita Muhammad sampai dari lahir sampai hingga wafatnya. Wafat. Coba aja dalam kita berjanji sebagai contoh. Ya. Walamma tamma min qamlihi shahrani ala masuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nah itu. Walamma tamma min qamlihi shahrani, di saat Aminah hamil 2 bulan. Ada apa Mina? Alhamdulillah, Ang, saya hamil. Ya udah kalau begitu Bapak mau kerja. Kerja kemana, Ang? Jualan kain. Kemana? Ke Madinah. Demi kau. Tuh, berangkatlah Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Naiknya naik onta. Onta yang wong Cirebon, oncom karo tahu. Sesampai di kota Madinah, tufiya bil Madinatil Munawwarah. Tupiak meninggal fil Madinatil Munawwarah ing dalam kota Madinah, abuhu bapaknya Nabi Muhammad Abdullah yang bernama Ki Abdullah. Coba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dari kata-kata yang adil berjanji itu sehingga dilakukan dengan okay.

0: duka. Ya. Nah, okay. Itu memahami dari arti dari lapang.
1: Oke.
0: Dari isinya tuh tentang kehidupan dia Rasulullah.
1: Oke, pakai untuk mengakhiri mungkin sedikit kurang lebih satu menit.
0: Saya berpesan kepada pendengar semua. Man ahabba an-nabiyya, barang siapa yang mencintai kepada nabi, aksaru as-shalawata, perbanyaklah membaca shalawat. Jadi kita sebagai umatnya yang mencintai nabi, perbanyaklah membaca shalawat setiap salat. Kalau yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Agak sedikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mangga, terserah. Itulah sebagai rasa cinta kepada nabi. Aja kadang-kadang cinta Rasul, marhabanan, blik yang solawatan, blik yang cintanya gombal itu. Jadi itu saja yang kita pesankan. Mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh saya, karena ini Allah memerintahkan kepada kita dengan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, berselawatlah kau alaihi terhadap nabi, wasallimu taslima, agar selamat dunia dan akhirat. Marilah mari

0: Kawan, nah itulah penyanyi Nasi Daria grupnya. Itulah yang kita sampaikan. Maka makan delman balik ke numpak abis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Mutiara Pagi kali ini bersama Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ini bantuan Bapak Presiden berupa beca 200 unit sudah diluncurkan di Kota Cirebon yang tadi kita juga beca listrik ya.
2: Untuk perjalanan di sektor formal untuk saat ini sudah mulai terbuka.
0: Banyak 200 beca listrik bantuan presiden disalurkan kepada pengemudi usia 55 tahun ke atas di Kota Cirebon. Gerakan Saujana Literasi TBM Redila Kuningan menghadirkan kegiatan literasi inklusif sebagai bagian dari program 2026. Itulah tadi berita daerah. Sari berita bersama saya Arwan Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Surili Jawa atau Presbitis komata memegang peran vital sebagai spesies kunci dalam menjaga regenerasi vegetasi dan ekosistem hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Primata endemik berstatus terancam punah ini membantu pertumbuhan tunas baru melalui konsumsi pucuk daun muda yang porsinya mencapai 90% dari total pakan. Humas Balai Taman Nasional Gunung Ciremai SK Nata Suryana menjelaskan, populasi satwa ini terbanyak ditemukan di wilayah dataran rendah seperti Ibukan, Cipariuk, dan Lambosir karena ketersediaan pakan yang melimpah. Saat ini pihak balai tengah meneliti profil genetik populasi Surili Ciremai. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan strategi konservasi sekaligus pemetaan garis keturunan satwa di wilayah peralihan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebanyak 200 beca listrik bantuan presiden disalurkan kepada pengemudi beca dengan usia 55 tahun ke atas di Kota Cirebon.
3: Mudah-mudahan tuh ada penumpang yang mau naik beca listrik, itu ada yang mau kan.
4: Sebanyak 200 unit beca listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional disalurkan kepada tukang beca di Kota Cirebon. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan bantuan yang diserahkan di lapangan alun-alun Kejaksaan tersebut ditunjukkan bagi pengemudi berusia 55 tahun ke atas untuk meringankan aktivitas mereka yang sebelumnya harus mengayuh beca secara manual.
1: Ini bantuan Bapak Presiden berupa beca 200 unit sudah diluncurkan di Kota Cirebon, yang tadi kita juga beca listrik ya, yang untuk pengemudinya di usia 55 tahun ke atas. Ini sangat bermanfaat bagi Kota Cirebon, yang biasanya Kota Cirebon becanya dikayuh dengan umur seusia 55 mengayuh beca, tapi Pak Presiden sangat konsen untuk memberikan bantuan ini kepada usia-usia lanjut yang memang masih mau menarik becanya.
4: Salah satu penerima bantuan beca listrik, Suparno, yang berusia 67 tahun dari Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, mengatakan dirinya senang karena kini tidak lagi harus mengandalkan tenaga untuk mengayuh beca saat bekerja.
3: Waduh, sangat ideal, sangat senang. Diharapkan sekali, yang dulu biasa di hotel ya, di gowes, sekarang dapat beca yang pakai listrik tuh, seneng pisan gitu. Ya mudah-mudahan tuh ada penumpang yang mau naik beca listrik, itu ada yang mau, karena sama pakai nggak digoes jadi lebih cepat kayaknya ya, lebih cepat gitu. Kalau
4: Wali Kota Cirebon Effendi Edo berharap seluruh penerima dapat menjaga dan merawat beca listrik tersebut agar tetap layak digunakan untuk mencari penghasilan dalam jangka panjang. Ia mengingatkan bantuan tersebut diberikan secara gratis sehingga pemeliharaan kendaraan perlu dilakukan sesuai petunjuk yang telah diberikan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar rapat pembahasan draft peraturan bupati tentang pemberian bantuan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat payung hukum program prioritas Indramayu Kuliah, khususnya komitmen Satu Desa Satu Sarjana. Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Asep Abdul Mukti, bersama jajaran perangkat daerah teknis. Regulasi ini dirancang agar penyaluran beasiswa berjalan transparan, tepat sasaran, serta menjamin akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi. Pemkab Indramayu menargetkan bantuan pendidikan bagi 317 mahasiswa setiap tahunnya. Kehadiran sarjana di setiap desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. FKDC dorong perusahaan Cirebon memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor.
2: Pihak perusahaan swasta maupun BUMD, BUMN itu sudah mulai beberapa yang sudah merekrut, melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja difabel.
4: Peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon mulai terbuka seiring meningkatnya keterlibatan perusahaan. Namun penyerapan tenaga kerja difabel masih menghadapi tantangan karena jumlah perusahaan yang membuka kesempatan masih terbatas. Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC, Oni Jahoni mengatakan sejumlah perusahaan mulai melakukan rekrutmen tenaga kerja difabel. Menurutnya, keterbukaan tersebut terlihat dari keterlibatan perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN dalam menyediakan kesempatan kerja.
2: Untuk perjalanan di sektor formal untuk saat ini sudah mulai terbuka, artinya pihak perusahaan swasta maupun BUMD, BUMN itu sudah mulai beberapa yang sudah merekrut, melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja difabel.
4: Oni mengatakan berdasarkan data unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, terdapat sekitar 700 perusahaan di Kabupaten Cirebon saat ini. Namun Oni menyebut baru sekitar 40 perusahaan yang telah terbuka merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Meski jumlah perusahaan inklusif terus bertambah setiap tahun, kesempatan kerja bagi difabel masih perlu diperluas. Rena Safira melaporkan.
0: Bamin Kaptimas Aibtu Agus RD, Babin Saserka Suprapto dan Kasih Trantibun Kelurahan Panjunan menggelar Sambang Kamtibnas bersama warga Kampung Panjunan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Kegiatan ini berfokus pada edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla serta sosialisasi layanan polisi 110. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan mengingat kondisi lingkungan yang kering. Kecepatan laporan warga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran api dan dampak kebakaran yang lebih luas. Kapolsek Lemah Wungkuk, Ibtu Usep Winta menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat. Warga diminta segera melapor melalui nomor darurat 110 apabila menemukan potensi atau kejadian kebakaran. Gerakan Saujana Literasi TBM Redila Kuningan menghadirkan kegiatan literasi inklusif sebagai kegiatan dari program 2026.
5: Salah satu temanya itu tentang yang inklusif, saya masukkan program literasi inklusif.
6: Gerakan Saujana Literasi yang digagas oleh Taman Baca Masyarakat, TBM Rumah Baca Pustaka Redila Kuningan, tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga membuka ruang literasi bagi penyandang disabilitas. Melalui program bertajuk Gerakan Saujana Literasi Menembus Batas, TBM Rumah Baca Pustaka Redila menyiapkan kegiatan khusus bagi penyandang disabilitas sebagai bagian program literasi yang berlangsung hingga September 2026. Pengelola TBM Rumah Baca Pustaka Redila, Teti Triana, mengatakan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan mengembangkan kemampuan. Karena itu, Teti memasukkan program literasi inklusi khusus penyandang disabilitas dalam rangkaian Saujana Literasi.
5: Salah satu temanya itu tentang yang inklusif, saya masukkan program literasi inklusi. Sebelum pelaksanaan besok nanti tanggal 12, sebulan yang lalu kami dengan para panitia turun gunung gitu mencari para disabilitas yang bisa masuk ke program ini. Dari desa memberikan data-data, tapi kami sortir lagi yang khusus untuk bisa masuk ke program ini. Dan akhirnya ada 9 orang di daerah saya gitu, dan ternyata mereka luar biasa.
6: Sebelumnya panitia telah melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah desa, kecamatan, SLB, dan PKBM. Program ini sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai literasi, tidak hanya kemampuan membaca dan menulis. Ia menjelaskan bahwa literasi mencakup 6 literasi dasar, yakni baca dan tulis, numerasi, digital, finansial, sains, serta budaya dan kewargaan. Melalui pendekatan tersebut, gerakan Sahujana Literasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi gerakan yang berkelanjutan dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh kegiatan literasi. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon menjaga keterjangkauan harga bahan pokok melalui gerakan Pangan Murah GPM di lapangan Bola Kesambi Dalam, Kelurahan Drajan. Peninjauan langsung dilakukan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, untuk memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam dijual di bawah harga pasar tradisional. Komoditas daging ayam contohnya dibanderol Rp35.000, lebih murah dibandingkan harga pasar Rp38.000. Kepala DKPP Kota Cirebon, Elmi Masuro, menambahkan program GPM berskala besar ini digelar rutin setiap bulan. Selain itu, Pemkot Cirebon menyiagakan program Mall Pangling setiap minggu untuk menjangkau pemukiman warga. Ciremai Coffee Culture 2026 jadi etalase UMKM Kuningan, 75 stand ramaikan festival kopi.
7: Kuningan Festival ini jangan berhenti hanya sebagai sebuah festival saja, tapi sebagai momentum untuk membangun Kuningan melalui kopi.
8: Kopi dari lereng Gunung Ciremai menjadi salah satu daya tarik utama dalam Ciremai Coffee Culture Festival 2026. Namun, festival yang digelar pemerintah Kabupaten Kuningan pada 4 hingga 6 September 2026 ini juga menaruh perhatian besar pada pelaku UMKM yang bergerak di sektor kopi dan produk turunannya. Sebanyak 75 stan akan ikut meramaikan festival yang mengusung tema Melesat Aroma Kopi. Stan-stan itu diisi petani kopi, pelaku UMKM, kedai kopi lokal, hingga berbagai usaha yang berkaitan dengan industri kopi dari hulu ke hilir. Bupati Kuningan, Haji Dian Rahmat Yanuar, mengatakan pengembangan komoditas kopi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk pelaku UMKM yang terlibat di dalamnya.
7: Jadi tahun ini kita rayakan dengan sesuatu yang baru, yakni sesuatu yang berasal dari tanah Kuningan. Dari tangan petani Kuningan, dari pelosok-pelosok jauh di sana, dan memiliki potensi menjadi kekuatan ekonomi Kuningan ke depan. Hari ini kita akan berbicara tentang kopi. Hari ini, beberapa hari ke depan, kita akan berbicara diskusi tentang kopi. Karena itu, saya berharap ini Pak Kadis Kopdag Perin, Kuningan Festival ini jangan berhenti hanya sebagai sebuah festival saja, tapi sebagai momentum untuk membangun Kuningan melalui kopi.
8: Menurutnya, kopi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi identitas daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Sementara itu, penandatanganan dokumen pembentukan masyarakat perlindungan indikasi geografis MPIG Kopi Ciremai menjadi bagian penting dalam upaya menjaga identitas dan mutu kopi khas Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap penguatan sektor kopi dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat. Mulai dari petani, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga sektor pariwisata melalui pengembangan wisata berbasis kopi di kawasan Gunung Ciremai. Andini Ramawati melaporkan.
0: Penanganan pasien tuberkulosis di Kabupaten Cirebon dilanjutkan melalui pengawasan pengobatan secara ketat setelah hasil screening diterima. Pasien terkonfirmasi positif diarahkan ke puskesmas untuk mengambil obat, menerima edukasi, serta mendapatkan pendampingan nutrisi secara berkala. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, menyampaikan pasien wajib melakukan kontrol rutin setiap bulan ke puskesmas. Dalam prosesnya, puskesmas berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kader kesehatan guna memantau kedisiplinan minum obat selama 6 bulan. Upaya pengawasan bersama ini bertujuan mencegah pasien putus obat dan menekan resiko penularan di lingkungan sekitar. Masyarakat diimbau mengikuti seluruh tahapan terapi hingga dinyatakan sembuh total. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Jainuddin Hasan mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Menurutnya dilansir dari .co.id, RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Jainuddin menilai RUU perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Menurutnya lima prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang